105,4 Pro 2 era di Singa Raja Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, dan buat kita yang masih di ranah pendidikan, yaitu kita masih belajar ya. Dan juga kita masih sekolah ya, pas banget ada informasi buat kamu yang penting banget di ranah pendidikan, khususnya di agama Hindu. Gimana sih sebenarnya pendidikan agama Hindu untuk generasi muda, guys? Yang pastinya masih sampai sekarang masih diajarkan di sekolah-sekolah ya, guys. Saya dari SD, SMP sampai SMA pun masih gitu, guys ya. Dan yang pastinya kenapa pendidikan agama Hindu itu penting, karena di tengah perkembangan zaman sekarang semakin cepat, generasi muda punya akses informasi yang lebih luas, tapi istilahnya belum tentu juga untuk mengakses agama, guys ya, atau pendidikan agama. Jadi penting banget pendidikan agama Hindu bukan hanya tentang menghafal sloka atau mengetahui hari raya doang gitu ya, atau paham wuku gitu, guys, tapi harus ada implementasinya atau istilahnya hal yang menjadi praktiknya juga. Karena pendidikan agama itu ngajarin kita nilai-nilai kehidupan seperti dharma, kejujuran, tanggung jawab, pengendalian diri, sampai kasih sayang dan menghormati sesama gitu ya. Jadi penting banget nih yang namanya pendidikan agama itu diajarkan gitu, guys ya. Apalagi sekarang kita hidup di zaman AI, zaman media sosial yang pasti semakin tergerus dengan zaman, dan kita harus mempertahankan pendidikan agama agar terus mendapatkan nilai-nilai kehidupan yang sebenarnya gitu, guys. Sesuai dengan agama masing-masing. Kita bahas sampai nanti di jam 9 pagi sama Fredua di Spada, jadi jangan kemana-mana. Tentang pendidikan agama Hindu itu penting.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan, kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

Oke, nomor kedua, dan memang untuk generasi muda saat ini di era digital hampir setiap hari kita berinteraksi sama media sosial dan berbagai macam informasi ya. Tantangannya nih, tidak semua informasi yang dilihat sama anak muda itu sesuai dengan nilai-nilai yang baik atau nilai keagamaan, guys. Makanya perlu banget yang namanya pendidikan agama sebagai filter untuk bisa menyelamatkan mindset anak muda itu enggak selalu ya, apa yang di media sosial itu benar gitu ya. Dan anak muda perlu memiliki kemampuan untuk membedakan mana informasi yang bermanfaat dan mana yang tidak untuk diikuti ya. Nah, salah satunya dengan belajar agama seharusnya membuat generasi muda itu semakin kritis dan bijak gitu ya, bukan justru untuk menghakimi orang lain. Dan nilai seperti tatanasi gitu ya, yang ngajarin kita untuk melihat diri sendiri, orang lain, dan juga berlandaskan membangun sikap saling menghormati gitu guys. Dan pada akhirnya memahami agama itu bukan hanya tentang pengetahuannya aja, tapi bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan baik gitu, sesuai dengan salah satunya adalah ajaran Tatwamasih.

0: nyata.
1: Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin 105,4 FM, Radio FM.
3: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Raja, teman terbaik.

So bagaimana sih cara membuat pendidikan agama itu lebih nyambung sama anak muda, guys? Nah, salah satu tantangan juga mungkin di dunia pendidikan untuk saat ini gitu ya, menyampaikan nilai-nilai yang dengan cara dekat dengan kehidupan generasi muda gitu, guys. Dan belajar agama itu tidak harus selalu dalam suasana formal, tapi dengan teknologi justru bisa dimanfaatkan untuk membuat pembelajaran jauh lebih menarik. Misalnya lewat konten edukasi media sosial, lewat podcast, lewat video pendek, atau diskusi anak muda, atau kegiatan, atau games. Bisa banget gitu ya. Jadi

belajar agama itu tidak kalah penting untuk memberikan ruang kepada anak muda untuk bisa bertanya dan diskusi, guys. Jadi buatlah seperti kayak pelajaran biasa sebenarnya ya. Pertanyaannya juga yang kritis-kritis. Bahkan agama itu bisa lebih kritis lagi kalau misalnya anak muda itu peka gitu ya. Justru menghargai agama dengan pertanyaan yang diskusi, pemahaman jadi lebih mendalam, dan yang pastinya bekal agamanya jauh lebih dalam juga.

0: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Dan pada akhirnya tamu Produa keberhasilan pendidikan agama itu tidak hanya dilihat dari berapa banyak materi yang dihafal, tapi yang paling penting adalah bagaimana nilai-nilai ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai agama yang bisa ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya aja kayak menghormati orang tua sesuai dengan keyakinan Hindu gitu ya. Bantu teman atau menjaga lingkungan sesuai dengan ajaran Tata Warmasi seperti itu ya. Dan bertanggung jawab atas tugas sebagai di ranah, terus kemudian menjadi pemimpin misalnya, atau menghargai orang lain dalam perbedaan keyakinan gitu guys. Jadi nilai agama itu bukan sekedar hanya teori doang kalau zaman sekarang ya, tapi bagaimana kita itu bisa menghargai sama satu sama lain dan yang pastinya mempraktekkan nilai agama itu di kehidupan yang realitanya.

0: Buruan lihat deh, katanya besok sekolah diliburkan.
1: Serius? Dari mana infonya?
0: Ini tadi dari grup WhatsApp. Tadi langsung aku terusin deh ke teman-teman.
1: Udah cek sumber resminya belum?
0: Aduh, belum sih. Emang harus ya?
1: Harus dong. Jangan sampai kita ikut nyebarin informasi yang belum tentu benar.
0: Wah, untung belum banyak orang yang baca nih. Aku hapus dulu deh kalau gitu. Di era digital, satu klik bisa menyebarkan informasi ke ribuan orang. Sebelum membagikan berita, foto, atau video, pastikan dulu kebenarannya dari sumber yang resmi. Generasi muda yang cerdas bukan yang paling cepat membagikan informasi, tetapi yang paling bijak menyaringnya. Bersama, wujudkan Indonesia yang lebih cerdas, aman, dan bebas hoax.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singaraja. Spada.

Oke, Tomboy Pride 2. Dan secara kesimpulan akhirnya generasi muda itu adalah bagian penting dari masa depan dan kehidupan beragama dan budaya Bali. Dan pendidikan agama Hindu juga perlu terus dikembangkan supaya tidak menjadi hanya sekadar pengetahuan, tapi juga untuk diaplikasikan nilai kehidupan dalam keseharian juga. Dan agama itu gak harus jauh dari kehidupan anak muda ya, yang pastinya sangat dekat pastinya dan juga relevan di kehidupan anak muda guys. Justru semakin dekat nilai-nilai agama, semakin bagus juga realitas kehidupan mereka gitu ya sebagai anak muda. Karena belajar agama bukan hanya tentang tahu apa yang benar, tetapi juga bagaimana berusaha melakukan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Untuk mencapai financial freedom, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Dewasa ini dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, investasi di instrumen saham menjadi idola di kalangan masyarakat. Dengan segala kemudahan yang diberikan, seperti menjamurnya aplikasi trading, menjadi salah satu faktor pendorong naiknya investor saham di Indonesia. Berikut beberapa tips untuk pemula yang ingin berinvestasi di instrumen saham. 1. Pelajari saham terlebih dahulu. 2. Pilih perusahaan sekuritas. 3. Gunakan idle cash atau uang dingin. 4. Membuat perencanaan trading. 5. Investasikan dana pada perusahaan yang tepat. 6. Pelajari analisis saham. 7. Realistis dan tidak emosi ketika berinvestasi.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja.

105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 di jam 9 pagi ada informasi seputar teknologi. Dan langsung aja ini dia dari TikTok ya. Fitur baru dari TikTok, bisa komentar pakai suara sampai 9 foto sekaligus. Waduh, ini keren banget ya. Dan yang pastinya untuk fitur terbarunya, komentar dari suara, polling, sampai komentar foto, live foto juga ada fitur terbarunya guys. Dan penambahan fitur itu ditunjukin untuk ningkatin interaksi di kolom komentar dan mendorong si kamu untuk lebih aktif merespon konten gitu ya. Dan fitur terutama ya namanya ada voice comments. Nah, seperti namanya, jadinya kamu bisa dapetin momen dimana memberikan respon ke video menggunakan rekaman suara gitu guys. Langsung pakai suara gitu ya, enggak perlu pakai ketikan gitu guys. Ih, keren banget ya. Kemudian ada yang bisa buat polling di komentar. Jadinya TikTok juga nambahin polling di kolom komentar, fitur yang bisa katanya untuk kreator. Lebih kurangnya yaitu mirip fitur polling yang ada di Instagram lah ya. Jadinya suka atau enggak misalnya, berapa persen, atau mungkin juga seberapa sukanya atau seberapa kerennya si video ini misalnya kayak gitu. Itu ada pollingnya gitu guys. Pokoknya keren banget deh. Dan terakhir juga ada tambahan foto gitu ya, bisa menampilkan 9 foto dalam satu komentar. Jadi kan biasanya kan cuma satu doang tuh di dalam kolom komentar itu bisa ngupload foto, tapi sekarang udah bisa 9 foto. Jadi bisa nambahin gitu ya. Mungkin yang enggak bisa di reels, di upload, ditambah lagi di komen gitu guys. Keren ya?

0: Sebagai manusia, kita tidak luput dari yang namanya masalah. Masalah yang datang terkadang bisa saja membuat kita merasa terpuruk. Namun, dengan adanya masalah, kita bisa belajar bagaimana cara menyelesaikan dan keluar dari masalah itu. Masalah yang datang juga akan menguras emosi disertai berbagai perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, marah, kecewa, dan perasaan negatif lainnya. Kita bisa loh mengontrol perasaan negatif itu untuk diri sendiri agar tidak melewati batas. Ketika kita bisa mengontrol perasaan negatif itu, maka kita akan lebih tenang dan terhindar dari stres, gangguan mental, bahkan kesehatan fisik yang menurun. Sebaliknya, jika kita tidak bisa mengontrol perasaan, maka kita akan terus gelisah dan akan menghambat aktivitas sehari-hari. Pola makan terganggu, tidur juga terganggu, dan bahkan tidak fokus dengan pekerjaan. Masih banyak orang yang tidak tahu cara menenangkan diri ketika sedang ada masalah. Jika ingin mengetahui bagaimana cara menenangkan diri, maka buku yang berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun sangat cocok untuk dibaca. Buku ini hadir untuk menawarkan harapan baik. Harapan harus ada sebagai petunjuk jalan agar kita tidak tersesat. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun membahas secara lengkap mengenai pentingnya bersikap tenang dalam kondisi apapun yang terjadi. Hal ini karena dalam keseharian kita akan dihubungkan dengan manusia lainnya, di mana akan saling dipertemukan sesuai dengan jalannya. Masalah yang hadir merupakan sebuah ujian yang bisa saja membawa perubahan baik atau buruk, sesuai dengan cara kita menyikapi masalah itu sendiri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun hadir dalam 7 bab, dimulai dari mengenali diri sendiri hingga cara kita untuk membuat keputusan bijak. Menariknya, buku ini memberikan gambaran studi kasus pada setiap pembahasannya, sehingga pembaca akan lebih mudah memahami maksudnya. Selain itu, buku ini juga memberikan lembar kertas kejujuran yang bisa diisi yang berguna membantu dalam menggali masalah pada diri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun ditulis oleh Sabrina Ara, terbit 20 November 2019 dan terdiri dari 122 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke, nomor berdua sekarang kita ke HP yang ternyata punya aplikasi IQ Air Visual ya. Dan ternyata dengan adanya aplikasi ini, itu bisa kita ngecek kualitas udara di tempat kamu atau di lokasi kamu, guys. Sekali lagi, aplikasi namanya IQ Air Visual ya. Dan ternyata bagaimana cara mendeteksi udara yang tercemar atau tidak bisa menggunakan HP, guys. Dan lewat aplikasi ini, ya pastinya sistemnya pengukuran kandungan polutan atau bahan yang menyebabkan polusi di udara di sebuah wilayah ya. Dan setidaknya ada 6 polutan berbahaya yang dihitung jumlahnya untuk menentukan kualitas udara, guys. Yaitu ada meliputi P2,5, ada P10, karbon monoksida, ada sulfur dioksida, ada nitrogen dioksida dan gas ozon. Nah, dari perhitungan polutan menghasilkan skor skala 0 ya atau 0 sampai 500. Nah, jadi standarnya itu segitu gitu, guys. Dan aplikasi ini udah ada di Play Store dan juga App Store. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin di daerah rawa bencana ya, terutama untuk Karhutla dan juga seperti gunung api kemarin yang di Jakarta, kemudian juga di Palembang, daerah Sumatera dan Jawa Barat, itu pas banget menggunakan aplikasi ini, dibantulah. Bukannya kepastian sih dapatnya, tapi pas istilahnya minimal kita tahulah ini lagi sedang polusi atau tidak gitu, guys. Ya, jadi jangan diacuin pastinya karena teknologi bisa aja salah, tapi bagaimana kamu itu bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk mendapatkan informasi yang oh ternyata lagi polusi nih, jadi harus berhati-hati atau menggunakan masker lah minimal gitu, guys. Ingat ya, aplikasinya bisa kamu download.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ada yang canggih banget dari sebuah toilet, guys. Ini teknologi AI yang menurut aku tuh, aduh, nggak habis pikir gitu ya. Teknologi ini dikembangin ya untuk kesehatan manusia, bagus banget. Tapi ini di toilet, guys. Salah satunya adalah kondisi kotoran manusia ya. Maaf banget nih buat kamu teman Fredua yang lagi makan atau apa gitu ya. Tapi teknologi ini juga dikembangkan sama toilet pintar, salah satunya dibuat perusahaan kamar mandi dan dapur yaitu Color Health ya. Dan mereka menggunakan jasa AI untuk bisa menganalisis kotoran manusia untuk memberikan kesimpulan bahwa apakah ini sehat atau enggak, dalam kondisi sehat atau enggak. Nah, jadinya memanfaatkan AI untuk membaca dan menganalisis fases dan urin manusia melalui perangkat yang dipasang di toilet pintar. Dan cara kerjanya itu dilengkapi sama kamera yang mengarah ke dalam mangkuk toilet. Nah, setelah penggunanya buang air besar dan atau buang air besar dan kecil, dan kamera akan merekam kondisi fases dan urin lalu mengirim datanya ke analisa sistem. Dan untuk fasesnya akan dianalisis berdasarkan sejumlah karakteristik seperti bentuk, warna, sampai konsistensi teksturnya ya. Jadi kondisi urinnya seperti apa nanti bakal dijelasin, dan apakah ada penyakit tertentu atau tidak gitu, guys. Dan hasilnya itu bisa dilihat di sebuah aplikasi. Gila, keren banget ya. Gak kepikiran ada toilet yang sepintar ini gitu ya. Aduh, ada-ada aja. Tapi ya, namanya kemajuan teknologi ya, bisa aja terjadi gitu, guys. Itu dia informasinya sama Bro 2. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune untuk di pagi ini. Dan jangan kemana-mana. Ya pastinya ada kakak Ita yang namanya kamu di Santi Siang sama nanti di jam 3 sore. Dan tentunya dengan informasi yang banyak banget juga buat kamu. Oke, gue usah dipamit dulu. Dan lusa kita ketemu lagi di Spada juga. So don't go anywhere, stay tune di Bro 2 FM yang terbaik kamu, karena kita Indonesia.
1: Makasih ya udah dengerin. Now or never. Can't sleep. Yang bikin pagi kamu makin seru.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Hey girls,

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.

Taman Pro 2 RRI Singaraja menghadirkan aksi donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis dengan melibatkan masyarakat pada Senin kemarin. Kegiatan yang digelar serangkaian RRI Fest dan Hari Radio ke-81 ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menjaga kesehatan sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap sesama melalui aksi kemanusiaan. Kepala LPP RRI Singaraja, Ani Hasanah Mubarok, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian RRI terhadap kesehatan masyarakat. Menurutnya, radio tidak hanya memiliki peran menyampaikan informasi, tetapi juga dapat hadir melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Donor darah sendiri menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan RRI Singaraja dengan menggandeng berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, Disdukcapil, Kabupaten Buleleng, hingga PMI.

Sementara itu PT ASDP Indonesia Ferry terus melakukan langkah operasional untuk mengurai kepadatan kendaraan di lintasan Ketapang Gilimanuk. Dua kapal KMP Jatra 1 dan KMP Portling 0 dikerahkan untuk memperkuat kapasitas layanan sekaligus menjaga konektivitas Jawa-Bali. Berdasarkan pemantauan Minggu 6 September 2026 sekitar pukul 8 WIB, antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi mencapai sekitar 3 km hingga kawasan Terminal Sri Tanjung. Sementara dari arah Gilimanuk, antrean kendaraan mencapai sekitar 1,6 km dengan ekor antrean berada di sekitar Masjid Gilimanuk. KMP Jatra 1 dan KMP Portling 0 telah diberangkatkan menuju Tanjung Wangi pada Sabtu 5 September dan dijadwalkan tiba Selasa 8 September 2026. Setelah tiba, KMP Jatra 1 akan memperkuat layanan lintasan Ketapang Gilimanuk, sedangkan KMP Portling 0 dioperasikan pada lintasan Tanjung Wangi Lembar melalui Pelabuhan Gilimas. Demikian Info Pro 2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

0: kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Ini berlalu, pasti
1: banyak yang rasa sepertiku. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

Oke, 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Senang banget siang hari ini ketemu lagi bareng aku, Ita Saputri, di Santai Siang untuk edisi hari Selasa 8 September 2026 sampai nanti di jam 3 sore. Dan seperti biasa ya, buat yang pengen request lagu, aku sudah buka di WhatsApp di 081139 91054 di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36472.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman, terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: 105,4 FM teman Pro2. Salah tapi baik dari Cakrakan. Tadi sempat di request sama siapa ya? Aku lupa namanya, tadi sempat off air. Terima kasih banyak yang sudah request yang hari ini. Mudah-mudahan kamu udah dengerin lagunya ya. Kita mau lanjut lagi di WhatsApp dulu. Aku mau ketemu sama Bayu di kosan Lovina. Kita lagunya Soul Vibe yang judulnya Sekali Lagi. Okay. Terus ada yang mau request lagunya Olivia Rodrigo yang judulnya Deja Vu. Dan satu lagi kayaknya lagunya Randy Pandugodong yang judulnya Mr. Sun. Buat semua yang lagi dengerin hari ini aja. Untuk Kaita, terima kasih banyak, lagunya tolong diputerin. Okay, ditunggu ya.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

0: pasti sudah nggak asing lagi dengan istilah UMKM. Sering disebut dalam berita atau program pemerintah. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa UMKM selalu jadi perhatian? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Istilah ini merujuk pada usaha-usaha kecil yang dijalankan masyarakat. Mulai dari warung, pedagang kaki lima, sampai bisnis rumahan. Dalam konteks pembangunan dan astacita, UMKM punya peran besar dalam menggerakkan ekonomi. Karena jumlahnya banyak dan tersebar di berbagai daerah. Itulah kenapa UMKM terus didorong untuk berkembang lewat bantuan, pelatihan, dan akses yang lebih luas. Karena pada akhirnya, kekuatan ekonomi bukan hanya dari yang besar, tapi juga dari yang kecil yang terus bergerak.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik.

0: nungguin Pak RT dateng. Cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya. Ini baru vape mantap.
1: Eh, jangan nge-vape di sini dong.
0: Dih, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
1: Is, kamu ya susah banget dikasih tahu.
0: Emang kenapa sih?

yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape. Waktunya Pro 2 Hitlist.

Pas lagi scrolling media sosial, pasti suka ketemu sama postingan yang pakai istilah old money. Tapi old money itu bukan arti punya uang lama ya. Old money itu kosakata bahasa Inggris yang masuknya dalam bentuk idiom atau ungkapan. Makna old money sebenarnya itu orang-orang yang punya keluarga kaya raya sedari dulu. Old money itu sebutan dan label untuk orang kaya lama yang bisa pertahanin kekayaan yang diwarisin keluarganya. Old money nggak melulu ngegambarin sebuah harta, tapi di beberapa negara punya definisi yang beda. Salah satunya di negara Ratu Elizabeth. Old money ditunjukkan kepada bangsawan. Definisi old money di Amerika beda dengan di Inggris. Walaupun mereka mengacu pada keluarga yang punya kekayaan sejak puluhan tahun, tapi mereka punya definisi tersendiri. Nggak harus terlahir dari keluarga bangsawan. Di Amerika, sebutan old money biasa ditunjukin kalau punya status sosial yang tinggi. Kalau di Amerika, istilah old money merujuk pada lokasi atau tempat tinggal. Jadi, salah satu warga yang tinggal di kota atau pinggiran kota juga bisa disebut old money. Old money itu kebalikan dari new money, di mana seseorang dengan kekayaan yang bukan dari warisan, melainkan dari hasil kerja keras sendiri.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM.
2: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

Terima kasih buat kamu teman Pro 2 yang masih dengerin aku hari ini di Santai Siang ya, bareng aku Ita Saputri. Nah teman Pro 2, kalau kamu dikasih dua pilihan produk, yang satu harganya mahal, satunya lagi harganya lebih terjangkau, biasanya kamu pilih yang mana? Mungkin sebagian dari kita langsung berpikir ya, yang mahal pasti lebih bagus deh. Padahal belum tentu, karena harga sebuah produk itu sebenarnya gak selalu ditentukan oleh mahal atau murahnya bahan yang digunakan. Kadang justru ada sesuatu yang gak kelihatan secara langsung, tapi membuat sebuah produk punya nilai lebih. Kreativitas. Coba dibayangkan sebuah benda sederhana, misalnya kain biasa. Kalau hanya dilihat sebagai kain, mungkin nilainya ya sebatas bahan. Tapi ketika ada orang yang punya ide untuk mengolahnya menjadi tas dengan desain menarik, punya cerita, punya ciri khas, dan dibuat dengan konsep yang berbeda, tiba-tiba nilainya bisa berubah. Bukan karena kainnya berubah menjadi bahan yang mahal, tapi memang karena cara kita mengolah dan juga memberikan makna pada produk itu yang berubah. Dan inilah yang menarik dari ekonomi kreatif ya. Kreativitas memungkinkan sesuatu yang sederhana menjadi sesuatu yang punya nilai ekonomi. Bahkan anak muda itu punya ruang yang sangat besar untuk bermain di sini. Gak harus punya pabrik kok kamu. Kamu juga gak harus pakai bahan yang super mahal. Gak harus punya modal yang besar. Yang dibutuhkan justru adalah kemampuan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Ya, hari ini kita bakal ngobrol produktif kreatif, produk kreatif gak harus mahal. Gimana sih kreativitas menciptakan sebuah nilai? Karena mungkin saja yang membuat sebuah produk menarik itu bukan seberapa mahal bahan dasarnya, tapi seberapa kreatif kita mengolahnya.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita,
2: saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.

Kita mulai dari satu hal yang sering banget terjadi ketika kita melihat sebuah produk ya. Kita cenderung menilai berdasarkan tampilannya. Kalau kelihatannya mewah, ya kita menganggap nilainya tinggi. Kalau sederhana, kadang kita langsung menganggap biasa aja. Padahal dalam produk kreatif, ada banyak hal yang bisa membuat sesuatu menjadi bernilai. Ada desainnya, terus cerita, fungsi, proses, keunikan. Bahkan ada pengalaman yang diberikan kepada konsumen. Misalnya ada dua produk yang sama-sama menjual makanan. Yang satu jual makanan, yang satu lagi punya konsep penyajian yang unik, kemasan yang menarik, nama produk yang kreatif, dan cerita di balik produknya. Bahan dasarnya mungkin gak jauh beda ya. Tapi pengalaman yang diterima konsumen bisa berbeda. Di sanalah kreativitas bekerja. Bukan selalu membuat sesuatu dari nol, tapi menemukan cara baru untuk membuat sesuatu menjadi lebih menarik dan lebih bernilai. Dan sebenarnya pola pikir seperti ini penting banget untuk anak muda, karena kita hidup di tengah banyak pilihan loh teman Produa. Kalau produknya sama, apa yang membuat seseorang memilih produk kita? Kalau banyak orang menjual makanan yang sama, apa sih yang membuat orang tertarik mencoba produk kita? Kalau banyak orang membuat pakaian, apa yang membuat brand kita punya karakter? Jawabannya bisa jadi ada pada nilai yang kita ciptakan.

0: Yes, siap upload.
1: Kamu ngapain, bro?
0: Ini lagi foto produk aku, mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Eh, mau kemana?
1: Pulang motoin produk aku juga.
0: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo, manfaatkan internet dan platform online.

Sekarang coba kita lihat dulu benda-benda di sekitar kita, teman Pro 2. Mungkin kamu punya kain tradisional, atau mungkin ada bambu di sekitar rumah kamu, ada kayu, terus ada bahan makanan lokal, ada pakaian juga, atau mungkin ada barang bekas yang mungkin dianggap sudah gak berguna. Semuanya bisa aja sih terlihat biasa, tapi di tangan orang kreatif, benda-benda itu bisa mendapatkan fungsi atau bentuk yang baru. Misalnya, bahan lokal diolah menjadi produk kerajinan. Terus motif tradisional itu dibuat dengan desain yang lebih modern. Makanan khas dikemas dengan tampilan yang lebih menarik, atau bahan yang sebelumnya dianggap limbah itu justru dimanfaatkan menjadi produk baru. Disinilah kreativitas bertemu dengan yang namanya inovasi. Menariknya, anak muda itu punya keuntungan karena biasanya lebih dekat dengan tren atau mungkin perubahan selera pasar gitu ya. Anak muda bisa melihat apa yang lagi diminati, tapi jangan berhenti di tahap mengikuti tren. Karena kalau semua orang hanya melihat, hanya mengikuti tren yang sama, akhirnya ya udah produknya juga terlihat sama. Justru tantangannya adalah bagaimana mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan karakter. Misalnya produk lokal ingin menyasar anak muda, bukan berarti harus menghilangkan identitas lokalnya gitu ya. Justru identitas itulah yang bisa menjadi kekuatan. Kemudian dikemas dengan cara yang lebih relevan. Jadi bukan memilih antara tradisional atau modern, tapi mencari supaya keduanya bisa bertemu. Nah, kira-kira menurut kamu apakah memang barang bekas itu atau mungkin bahan sederhana itu juga bisa punya nilai ekonomi yang tinggi?

0: Kamu pasti sering dengar istilah SDM dalam pembahasan pembangunan atau kebijakan pemerintah. Kedengarannya biasa, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa SDM jadi hal yang selalu dibahas? SDM adalah singkatan dari sumber daya manusia. Istilah ini merujuk pada kualitas manusia dalam suatu negara, mulai dari pendidikan, keterampilan, sampai pola pikir. Dalam konteks Astacita, SDM jadi salah satu fokus utama. Karena sekuat apapun pembangunan, semuanya tetap bergantung pada manusianya. Makanya peningkatan SDM selalu jadi prioritas lewat pendidikan, pelatihan, dan kesempatan yang lebih luas. Karena pada akhirnya bukan cuma soal pembangunan, tapi siapa yang menjalankan pembangunan itu.
1: Pro 2 FM, Santai Siang di Pro 2 FM.

Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan di awal, teman Pro 2, apakah produk kreatif itu harus mahal supaya punya nilai? Jawabannya tentu aja enggak dong. Karena nilai itu sebuah produk ya. Nilai sebuah produk yang enggak selalu ditentukan oleh mahalnya bahan. Bisa jadi nilainya muncul dari ide, dari desain, fungsi, cerita, proses pembuatannya, atau dari pengalaman yang diberikan kepada orang yang menggunakannya. Dan disinilah kreativitasnya punya peran. Sesuatu yang awalnya terlihat sederhana itu bisa menjadi menarik ketika kita mampu melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Bahan lokal itu bisa menjadi produk kekinian. Tradisi bisa mendapatkan bentuk baru. Barang sederhana bisa dapat fungsi yang baru. Dan skill yang awalnya cuma dianggap hobi itu bisa berkembang menjadi peluang ekonomi. Tapi tentunya kreativitas bukan berarti asal berbeda. Kreativitas juga perlu menjawab kebutuhan, perlu punya kualitas, perlu konsisten, dan yang paling penting punya nilai buat orang lain. Jadi buat kamu yang merasa punya ide, punya kemampuan, atau punya karya yang selama ini masih disimpan sendiri, mungkin sekarang waktunya mulai melihatnya dengan cara yang berbeda.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

teman-teman berdua, aku punya kabar terbaru dari dunia olahraga. Jadi timnas futsal putri Indonesia mulai bersiap menghadapi tantangan internasional. Kali ini lawannya bukan sembarang tim, tapi Rusia. Federasi Futsal Indonesia memanggil 16 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Kudus, Jawa Tengah. TC ini berlangsung dari tanggal 20 sampai 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan ya, menghadapi dua laga persahabatan internasional melawan Rusia tanggal 13 dan 15 Oktober nanti. Tim pelatih akan dipimpin Luis Esterla sebagai pelatih kepala, didampingi Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin sebagai asisten pelatih, serta ada Agus Munandar sebagai pelatih kiper. Nah, kalau menurut kamu nih ya, dua laga melawan Rusia ini bakal jadi ujian berat atau justru kesempatan emas nih buat timnas futsal putri menunjukkan kualitasnya? Kita dukung terus yuk perjuangan mereka.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, siapa sih yang penasaran siapa bakal membawa pulang Ballon d'Or 2026? Salah satu nama yang kembali jadi sorotan tentu saja Kylian Mbappe. Penyerang Real Madrid dan timnas Prancis ini mengakui peluangnya cukup terbuka untuk memenangkan penghargaan individu bergengsi tersebut. Tapi Mbappe memilih nggak terlalu memikirkan hasil voting dan fokus memberikan yang terbaik. Peluangnya memang menguat setelah tampil impresif bersama Prancis di Piala Dunia 2026. Mbappe menjadi pencetak gol terbanyak turnamen sekaligus juga mencatatkan diri sebagai top skor sepanjang sejarah Piala Dunia. Ya, meskipun begitu, persaingan masih ketat. Ada nama Harry Kane, ada Lamine Yamal, Rodri, Osman, ada Bellingham hingga Erling Haaland. Nominasi 30 pemain dijadwalkan diumumkan September, sementara seremoni Ballon d'Or berlangsung di London 26 Oktober 2026. Kalau menurut kamu, Mbappe pantas nggak sih bawa pulang Ballon d'Or tahun ini? Atau mungkin ada nama lain yang lebih layak? Kalau kamu jadi juri, siapa sih pilihan kamu?

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresnan 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Daun Satkerti, Loke Bali.
5: Santai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Prodo FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Kalau kebanyakan orang memilih menggunakan lift untuk mencapai puncak gedung, berbeda dengan Alain Robert, teman Pro 2. Pria asal Prancis ini dikenal dunia sebagai Friend Spider-Man karena berhasil memanjat lebih dari 150 gedung pencakar langit tanpa menggunakan tali pengaman. Yang lebih menginspirasi lagi, Alain Robert memiliki riwayat vertigo dan epilepsi, teman Pro 2. Tapi kondisi tersebut tidak menghentikannya mengejar impiannya. Ia telah menaklukkan berbagai bangunan ikonik, teman Pro 2.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Buruan lihat deh, katanya besok sekolah diliburkan.
1: Serius? Dari mana infonya?
0: Ini tadi dari grup WhatsApp. Tadi langsung aku terusin deh ke teman-teman.
1: Udah cek sumber resminya belum?
0: Aduh, belum sih. Emang harus ya?
1: Harus dong. Jangan sampai kita ikut nyebarin informasi yang belum tentu benar.
0: Wah, untung belum banyak orang yang baca nih. Aku hapus dulu deh kalau gitu. Di era digital, satu klik bisa menyebarkan informasi ke ribuan orang. Sebelum membagikan berita, foto, atau video, pastikan dulu kebenarannya dari sumber yang resmi. Generasi muda yang cerdas bukan yang paling cepat membagikan informasi, tetapi yang paling bijak menyaringnya. Bersama, wujudkan Indonesia yang lebih cerdas, aman,

0: jomblo.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Untuk mencapai financial freedom, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Dewasa ini dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, investasi di instrumen saham menjadi idola di kalangan masyarakat. Dengan segala kemudahan yang diberikan, seperti menjamurnya aplikasi trading, menjadi salah satu faktor pendorong naiknya investor saham di Indonesia. Berikut beberapa tips untuk pemula yang ingin berinvestasi di instrumen saham. 1. Pelajari saham terlebih dahulu. 2. Pilih perusahaan sekuritas. 3. Gunakan idle cash atau uang dingin. 4. Membuat perencanaan trading. 5. Investasikan dana pada perusahaan yang tepat. 6. Pelajari analisis saham. 7. Realistis dan tidak emosi ketika berinvestasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodway.

Teman Pro 2, kehilangan hewan peliharaan yang sudah bertahun-tahun menemani tentu gak gampang ya. Dan kabar duka ini kembali datangnya dari penyanyi Marian Jola. Marian Jola mengabarkan anjing kesayangannya Ade Lana atau Lana meninggal dunia hari Minggu 6 September 2026. Lana lahir di bulan Juli 2021 dan sudah nemenin keseharian Marion serta keluarga selama lebih dari 5 tahun. Nah, lewat unggahan di Instagram, Marion mengenang perjalanan Lana sejak masih kecil hingga tumbuh dewasa. Ia juga menyampaikan rasa kehilangan dan terima kasih atas cinta yang sudah diberikan Lana untuk dirinya dan keluarga. Nah, teman Pro 2, kalau menurut kamu, hewan peliharaan itu cuma sekedar peliharaan atau sudah jadi bagian dari keluarga kamu? Kalau kamu punya hewan di rumah, kayaknya pertanyaan ini nggak perlu mikir lama ya untuk kamu jawab.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di sini

0: Loh, acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

105,4 FM Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku hari ini. Nanti di sore ceria dimain sama Kakak Wira ya, sampai jam 7 malam. Jadi jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 FM Singa Raja, teman terbaik kamu. Kita ketemu lagi besok di Spada.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2 bersama aku Wira. Berikut informasinya. Info pertama, teman Pro 2, RRI Singaraja menghadirkan aksi donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis dengan melibatkan masyarakat pada Senin 7 September 2026. Kegiatan yang digelar serangkaian RRI Fest dan Hari Radio ke-81 ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menjaga kesehatan sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap sesama melalui aksi kemanusiaan. Info selanjutnya, teman Pro 2, LPP RRI Singaraja menggelar layanan cek kesehatan gratis dan donor darah dalam rangkaian RRI Fest dan Hari Radio ke-81 Senin 7 September 2026. Kegiatan yang berlangsung di Wantilan Laksana Budaya LPP RRI Singaraja ini menjadi bagian dari upaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kondisi kesehatan. Cek kesehatan gratis dilaksanakan bekerja sama dengan Klinik Ina Medika Singaraja. Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan dokter serta pengecekan gula darah, asam urat, dan kolesterol. Peserta juga dapat memperoleh obat-obatan dasar sesuai keluhan dan hasil pemeriksaan. Info terakhir, teman Pro 2, PT ASDP Indonesia Ferry terus melakukan langkah operasional untuk mengurai kepadatan pengendaraan di lintasan Ketapang Gilimanuk. Dua kapal KMP Jatra 1 dan KMP Port Link 0 dikerahkan untuk memperkuat kapasitas layanan sekaligus menjaga konektivitas Jawa-Bali. Berdasarkan pemantauan Minggu 6 September 2026 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, antrian kendaraan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi mencapai sekitar 3 km hingga kawasan Terminal Sri Tanjung. Sementara dari arah Gilimanuk, antrian kendaraan mencapai sekitar 1,6 km dengan ekor antrian berada di sekitar Masjid Gilimanuk. Ya, itu tadi Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi nih bareng aku Wira, dan kali ini di sore ceria ya teman Pro 2. Tentunya aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 7 waktu Indonesia Tengah, jam 7 malam ya, enggak jam 7 pagi. Wah, lama juga. Aku bakal nemenin kamu, tentunya enggak cuma nemenin aja, emang temen nongkrong. Iya, bisa juga sih. Aku juga bakal ngasih informasi-informasi menarik buat kamu teman Pro 2. Selain ngasih informasi, aku juga bakal muterin lagu-lagu kesayangan kamu, lagu-lagu yang lagi viral, lagu-lagu yang sedang ngetren. Wih, jadi buat kamu jangan kemana-mana, jangan diputer-puter dulu, potensinya tetap stay di 105,4 FM ya teman Pro 2. Oke, seperti biasa di sore ceria di segmen pertama ada Lokacita ya teman Pro 2 ya, informasi lokal Bali dan Buleleng nih. Informasi pertama apa nih Kawira? Wih, sabar dulu ya, aku cari dulu. Enggak. Ini yang pertama nih teman Pro 2, ada dari sini, dari Buleleng aja nih. Sebanyak 21 sekolah dasar di Kabupaten Buleleng menerima bantuan program revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman. Pelaksanaannya ditinjau langsung Bupati Buleleng Dr. Inyoman Sucidre di SD Negeri 1 Kalianget dan SD Negeri 2 Ringdikit ya, Kecamatan Seririt pada Selasa 8 September 2020. 26 nih. Bupati menekankan agar pengerjaan dilakukan sesuai perencanaan dan selesai tepat waktu. Revitalisasi diharapkan membuat guru lebih nyaman mengajar dan siswa dapat belajar dalam kondisi yang lebih aman, kondusif, serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Ya, informasi ini aku kutip dari laman rri.co.id ya teman-teman. Jadi buat kamu yang mungkin mau baca-baca lagi berita-berita lainnya, bisa kunjungin ke situs itu. Oke.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Masih di segmen Lokacita ya teman Pro 2, informasi lokal Bali dan Buleleng. Selanjutnya nih ada informasi dari BKSDA Bali yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar atau TSL di 2 unit usaha di Kabupaten Badung Senin 7 September 2026 di teman Pro 2. Pembinaan dilakukan di PT IKAS Amboina yang bergerak dalam penangkaran dan peredaran insekta serta PT Kehati Pertiwi untuk penangkaran dan peredaran burung. Tim BKSDA memberikan dokumen perizinan, administrasi, kondisi satwa hingga kegiatan penangkaran dan peredaran teman Pro 2. Selain pengawasan, BKSDA juga memberikan pendampingan agar para pemegang izin memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku. BKSDA Bali menegaskan pemanfaatan TSL harus berjalan wajib dan bertanggung jawab, sekaligus mendukung upaya konservasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat nih teman Pro 2. Wih, terima kasih ya BKSDA Bali yang telah melakukan pembinaan dan pengawasan nih. Akhirnya bukan akhirnya ya. Memang kita nih sebagai warga negara juga harus ikut mendukung ya dan ikut menjaga gitu ya pertumbuhan dan satwa-satwa liar gitu teman Pro 2. Jadi jangan cuman pemerintah atau instansi-instansi terkait aja. Jadi kita tugasnya sebagai masyarakat ya, kita juga ikut menjaga. Tuh cuman menjaga aja sebenarnya, tuh simpel aja teman Pro 2. Masa enggak bisa sih?

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresnan 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dalam Satkerti Loke Bali.
5: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

Masih di masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singharja, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2 ya. Masih Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng nih teman Pro 2. Ini teman Pro 2, ada informasi selanjutnya. Ada terjadi sebanyak 6 kebakaran terjadi di Kabupaten Buleleng dalam sehari nih teman Pro 2, pada Senin 7 September 2026. Terdiri dari 3 kebakaran lahan dan 3 kebakaran rumah yang tersebar di sejumlah wilayah. Damkarmat Buleleng langsung melakukan penanganan untuk mencegah api meluas nih teman berdua. Kebakaran lahan terjadi di Ularan Tiga Wase dan Pangkung Paruk, sementara kebakaran rumah terjadi di Git-Git, Jalan Jalak Putih LC dan Desa Bengkel nih. Petugas menggunakan sekitar 5 tangki air dalam penanganan tersebut. Tidak ada laporan korban jiwa dan sebagian besar kebakaran berhasil dipadamkan dalam waktu kurang dari 2 jam teman berdua. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau, tidak membakar sampah atau lahan sembarangan, serta memastikan kompor dan peralatan listrik dalam kondisi aman. Tuh teman berdua, sekarang lagi banyak banget kebakaran. Mohon buat kamu ya teman berdua ya, diantisipasi deh, gak usah bakar-bakar sampah dulu, gak usah bakar-bakar lahan, karena lagi musim kemarau, kering banget dan anginnya juga kencang nih ya teman berdua ya. Selain itu, ketika meninggalkan rumah ya, pastikan listriknya dipadamkan aja deh, jadi tidak terjadi konserting listrik, konsretling libet ya, sehingga gak jadi konslet gitu listriknya teman berdua ya. Pokoknya kita saling menjaga aja. Jadi di saat kamu mungkin melihat api, langsung dilaporkan, kalau enggak bisa langsung dipadamkan, kalau semisal mampu, semisal enggak ya langsung laporkan kepada instansi terkait ya teman berdua. Saling menjaga, karena di musim kemarau ini ada sedikit api aja langsung bisa besar gitu. Hati-hati ya teman berdua.

0: Segernya. Kak, aku udah habis mandi nih. Tinggal pakai baju langsung cus ya. Kita jadi belanja kan, Kak?
1: Belanja. Itu handuknya langsung dijemur dulu dong.
0: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Toh juga ditaruh di kamar mandi aja, gak bakal hilang kok, Kak.
1: Jemur handuk bukan tentang hilang, tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto tuh muncul bakteri, namanya Mycobacteria nontuberculosis.
0: Makhluk apa tuh, Kak?
1: Itu bakteri yang bisa tumbuh di area-area sekitar kamar mandi, kayak di kepala shower, keran, gantungan handuk, dan bisa bikin kita kena infeksi paru-paru. Emang kamu mau habis mandi bukannya seger, sehat, malah segera masuk rumah sakit?
0: Iya, enggak lah.
1: Nah, makanya jemur handuk ya.
2: Kamu lagi dengerin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Masih di Lokacita ya teman Prodo, informasi lokal Bali dan Buleleng di Prodo RRI Singaraja, masih bareng aku Wira. Kali ini info selanjutnya teman Prodo, ada dari pemanfaatan energi surya yang mulai diterapkan nih di Pulau Menjangan, kawasan Taman Nasional Bali Barat, untuk memenuhi kebutuhan listrik sekaligus menjaga kelestarian lingkungan teman Prodo. Program ini diinisiasi Avirama Foundation dan disampaikan Direktur Avirama Foundation Gede Heri Arum Wijaya saat berdialog semalam di program pos jaga Pro 2 RRI Singaraja. Pulau Menjangan belum terhubung jaringan PLN sehingga sebelumnya petugas ranger mengandalkan genset yang menghasilkan kebisingan dan emisi. Kini sistem panel surya berkapasitas sekitar 5,5 kilowatt peak digunakan untuk menghasilkan listrik dan penyimpanan dalam baterai nih teman Pro 2. Energi tersebut mendukung kebutuhan petugas mulai dari penerangan, pengisian daya hingga akses internet. Penggunaan energi surya juga mengurangi kebutuhan bahan bakar genset dan diharapkan menjadi langkah menuju energi bersih yang mendukung konservasi Pulau Menjangan nih teman Prodo. Programnya dari Avirama Foundation nih keren ya teman Prodo ya. Di saat Pulau Menjangan itu emang belum ada listrik ya. Jadi ranger-ranger yang menginap di sana cuman menggunakan genset selama ini, akhirnya dengan energi terbarukan bisa memasang panel surya sehingga tidak diperlukan lagi genset. Dan tentunya genset itu kan berisik ya, kalau udah nyala itu bisa berisik semalaman, dan belum lagi nanti bahan bakar habis ketika tengah malam harus bangun untuk mengganti. Tapi dengan adanya energi terbarukan ini ya, semoga bisa membantu untuk wilayah konservasi di Pulau Menjangan ini, dan tentunya juga menghidupkan pariwisata dan bisa untuk membantu masyarakat sekitar ya. Wih, sangat bermanfaat banget nih yang program yang dilakukan oleh Avirama Foundation ya. Tetap tugas kita tetap harus menjaga, jangan dirusak ya teman-teman.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
2: Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, kali ini ya aku mau ngasih informasi buat kamu. Kita ada perubahan jadwal nih, teman Pro 2, yang biasanya sore hari di hari Selasa diisi oleh teman-teman dari Genre, dan kali ini yang dari Sabtu maju ke hari Selasa ada pembinaan bahasa Bali nih. Kali ini teman Pro 2 yang akan menjadi pengantar acara ada Putu Nani Kusuma Dewi SPD, Niketut Sudiasi SPD, Luh Putu Agustini SPD, dan Kade Moni Rati Ningsih SPD. Kalau begitu langsung aja kita ikuti ya teman berdua. Silakan, Mbak.
1: Titiang kadek moni raning sih sane boleh amongan treng di sekayu putih taler semeton titiang.
2: Titiang ni ketut sudiasi sane boleh amongan ring di seambengan.
3: Titiang Luh Putu Agustini sane boleh amongan ring di sepanji.
4: Lan titiang Putu Nani Kusuma Dewi sane boleh amongan ring di sepanji anom.
5: Ingge para pamirsa sareng sami mangdan enten akeh nalasang kalah. Ring sajroning acara sore ceria rahinane mangkin, titiang sarang pat-pat pacang nagingen materi ngenenin indek taru permane utaminyane indek usade woh-wohan. Taru permane inggih punika silih tunggel naskah lontar Bali klasik sane nyeritayang indek mekudang-kudang soroh taru utawi taneman sane preside keanggen sarana ubad tradisional. Taru punike meteges punyan kayu utawi taneman. Premane meteges kawisesan utawi kekuatan bayu organ utawi kesaktian utawi urip. Yending tegesang sarang kali taru premane meteges kawisesan utawi kasiat sane wenten ring sarwu tetaneman anggen nambanin kesungkanan. Minekadiipun saking kakap utawi kulit kayu, don, bunga, buah, akah, lan umbinyane sane keanggen pinake serana tambe utawi nambanin kesungkanan. Tata cara ngarianin sahe nganggen tambering Bali saneka pertama wenten loloh utawi jamu. Toye peresan saneka polihang saking meres utawi nyakcak serana tetamban raris toyan ipun geinom. Saneka pingkale sembar utawi simbo olahan saneka polihang saking makpak sarana tetamban raris kesembar utawi kesimbuhan ring genah sane sungkan utawi sakit. Sane kaping tiga wenten boreh olahan sane kepolihang saking nyakcak ngulik utawi ngintuk sarane tetamban raris ketempelang kegenah sane sungkan utawi sakit. Selanternya ne wenten tutuh olahan sane kepolihang saking meres utawi ngiling campuhan sarane tetamban raris kesaring lan keketelang ring penyingakan utawi kearas keirup saking irung. Selanternya ne tempel olahan sane kepolihang saking nyakcak sarana tetamban raris ketempelang ring genah sane sungkan utawi sakit. Selanternya ne sane kapinguntat wenten ses pengobatan puniki nyarengin nganggen kompres ring ramuan tambe sane sampun kesayagayang raris keses ring genah sungkan utawi sakit.

Inggih, Raina Mangkin, Titiang Jagi, Ngelanturang, Ngelatarang, Indik Taru Permane. Inggih punika, Indik Usade Woh-wohan. Woh-wohan inggih punika, istilah saking bahasa Bali, sani madaging arti buah-buahan, yani ngering bahasa Indonesia. Cutet Indik Woh-wohan, asap punika, saking kruno woh utawi buah, miwah pengiring wahan. Sane nyihnayang kata jamak utawi mekudang-kudang soroh. Mekudang-kudang soroh sane ketah keanggen usade utawi tambe ring Bali inggih punika juwuk nipis, tingkih, serikaya, cengkeh, blimbing buluh, delime, sotong, kelungah, gedang, mahkota dewa, manggis, miwah, sane lianan. Sanika pertama inggih punika juwuk nipis. Medue akeh kewigunan utawi manfaat ring keuripan sedina-dina. Inggih punika antuk tambe kecantikan lan ring paon utawi kuliner. Puniki mekudang-kudang kewigunan utama jeruk nipis. Sanika pertama nincapang kekebalan tubuh. Nah, vitamin C sane tegah ring juuk nipis preside ngubadin penyunggan sekadi pilek lan kokoan. Sane kaping kali ngelancarang pencernaan. Asam sitrat ring juuk nipis preside ngelancarang pencernaan mangde proses sanganan dados dangan. Anggen diet. Asam sitrat sane preside nincapang metabolisme ring angge lan ngerombak lemak. Ubat kokoan loloh saking peresan juuk nipis punika kecampur antuk madu pinake ubat alami sane kalintang utama keanggen ngicalang kokoan lan ngubadin radang. Sane kaping kali keanggen ring kecantikan utawi kesehatan ring rambut anggen ngicalang kepur. Peresan ring juuk nipis punika preside ngicalang kepur. Sane kaping kali tingkih. Kewigunan tingkih utawi kemiri ring keuripan sedina-dina ring Bali akeh pisan. Tingkih medue pigunan mebuat ngawit saking bumbu ajengan, sarana upacara, ubat tradisi utawi usade nyantos anggen nyurat lontar. Puniki mekudang-kudang kewigunan tingkih sane pinih mebuat. Saneka pertama, ubat tradisional utawi usade Bali lan kecantikan. Dados penyubur rambut. Minyak tingkih punika sane ketunu membuat pisan anggen tur nambanin rambut sane rontok. Anggen ubat ring puserare. Tingkih sane keulik tur ketempelang ring puserare sane durung kepus pungset. Dados punika dados pinake antibiotik. Sarana nyurat lontar tradisional. Tingkih punika dados membuat ring dreste nyurat lontar ring Bali. Tata caranya ini, biji tingkih ketunu ngantos badeng, anggen nyelemang raris kegosokang ring don lontar sani sampun mesurat nganggen pemutik. Minyak lan selem tingkih punika jaging ngebekin susuratan mangde aksara Bali preside kecingak tur terang. Sane kaping tiga, serikaya. Kewigunan serikaya nenten je wantah dados buah sane rasa yang manis nanging medue akeh pisan khasiat antuk kesehatan angge tur preside keanggen tambe tradisional. Makasami pahan saking penyan serikaya ngawet saking buah don antos biji nyane medue kewigunan sane matiosan. Kewigunan serikaya, daging buah serikaya sugih antuk serat, vitamin C, vitamin B6, kalium, lan magnesium. Dados nincapang ketahanan angge utawi imunitas. Vitamin C sane tegah presiden nambakin infeksi virus utawi bakteri. Ngelancarang pencernaan, kandungan serat sane tegah presiden
nyegah sungkan tiosan sekadi sembelit. Nyage kesehatan jantung, kalium lan magnesium presiden ngatur negdegang jantung lan nurunang tekanan darah utawi hipertensi. Becik antuk anak beling, wantu nambakin anemia lan ngoptimalang ngelimbakang janin ring pedemikan. Sane kaping 4, cengkeh. Kawigunan utawi manfaat cengkeh ring Bali ring kehuripan lan kesehatan inggih punika rempah serbaguna sane medue zat aktif. Kawigunan utama cengkeh sekadi kesehatan untu lan lambe, ngicalang sakit gigi lan nambanin bengkak gusi santukan medue sifat analgesik miwah antibakteri. Pengawikan pencernaan nyicalang bengke utawi kembung senep miwah ngerangsang enzim pencernaan.

Inggih sane mangkin jagi kelanturang titiang indik taru permana usade indik wawohan sane kaping lima. Sane kaping lima inggih punika belimbing buluh. Kawigunan utawi manfaat belimbing buluh inggih punika kawedar sane ka pertama ubat darah tinggi utawi hipertensi. Kandungan kalium preside nulungin nambengin tekanan darah. Sane kaping kalih nyiketang gula darah. Sapunin miwah flavonoid preside nguantu nyobiahang fungsi insulin. Sane kaping tiga ubat kokoan miwah empuk. Kandungan vitamin C sane tinggi preside nincapang daya tahan tubuh. Kelanturang malih sane kaping 6 inggih D5. Kawigunan D5 becik pisan antuk miara kesehatan angge. Buah puniki meduwe kandungan antioksidan sane tegeh. Taler mekudang-kudang vitamin sane membuat pisan. Sane ka pertama kawigunan buah D5 puniki inggih punika ubat kesehatan jantung. Ubat kesehatan jantung puniki preside nurunang kolesterol. D5 preside ngicalang kolesterol jahat lan nambakin kawentenan plak ring pembuluh darah. Nyeta bilang tekanan darah ngajeng utawi nginem jus D5 preside nurunang tekanan darah tinggi utawi hipertensi. Sane kaping kalih kawigunan D5 nincapang sistem imun daya tahan tubuh. D5 puniki kaya vitamin C. Kandungan vitamin C sane tinggi preside nambakin raga saking penyungkan sekadi pilek, kokoan lan infeksi virus utawi bakteri. Sane kaping 3 ngubadin lan ngelancarang pekarian waduk utawi pencernaan. D5 puniki meduwe tegah serat utawi tinggi akan serat. Serat ring buah D5 preside ngelancarang penyungkan ring waduk lan nyegah sungkan banyak utawi sembelit. Kandungan ring kulit D5 puniki ring sajeroning usade tradisional. Rebusan kulit D5 taler sering keanggen ngubadin mencret utawi diare. Sane kaping 4 kawigunan D5 puniki inggih punika nyegah penyungkan kanker. Antioksidan ring D5 membuat pisan antuk ngulgul utawi nambakin pertumbuhan sel-sel kanker, utaminipun kanker prostat ring anak lanang lan kanker payudara ring anak istri. Sane kaping 5 kawigunan D5 becik antuk anak istri sane mobot utawi ibu hamil. D5 meduwe asam folat lan kalium sane preside nyegah cacat lahir ring bayi. Nincapang kesehatan utek janin saking nyegah pendarahan rikale ngembangang pianak. Kalanturang malih sane wawohan sane kaping 7 inggih punika sotong. Kawigunan utawi khasiat sotong utawi jambu biji inggih punika preside keanggen obat pereda diare utawi mencret sane sampun kaloktah turun temurun. Indik kawigunan utawi manfaat jambu biji utawi

Kawisotong puniki manut ring kesehatan miwah tradisi medue kawigunan ring kesehatan. Sanika pertama nike ubat mencret. Don miwah buah sotong medue kandungan tanin, serat pektin, miwah senyawa antibakteri, sane preside ngurangin frekuensi mencret, miwah ngambat pertumbuhan bakteri ring saluran pencernaan. Sani kaping kalih nincapang kekebalan tubuh. Sotong puniki medue vitamin C, miwah antioksidan sane tinggi, anggen nguatang imun tubuh, ngelawan radikal bebas. Sani kaping tiga, nyage kesehatan jantung miwah gula darah. Serat miwah kalium ring jambu biji utawi sotong puniki, preside ngewantu nyeta bilang tekanan darah miwah kolesterol. Sane kaping kutus, woh-wohan inggih punika klungah. Klungah utawi kelapa yang masih muda dan batoknya masih lunak. Niki medaging kawigunan ring widang kuliner, kesehatan miwah upacara adat ring Bali. Kawigunan klungah inggih punika untuk kesehatan, miwah ngletehin dehidrasi, ngicalang dehidrasi inggih. Air kelapa muda ring klungah, medaging elektrolit alami, glukosa, miwah vitamin C sane becik, keanggen nawah panas ring angge, miwah ngantiang dehidrasi.

0: Balas hujan nih. Kan beli? Lanjut mancing apa mulai?
1: Lanjut, Gen.
0: Sing, asal nanggu hujannya balas ganti nih. Sebelum memetang nih.
1: Nah, nanti ambil sep dong, Gen. Tendang bas ini, antosang, Gen, deh.
0: Eh, toleh, je. Tak titik gede-gede ganti, beli. Bahaya iraga moyong dini. Bahaya sebuah gulung pancingnya, alihnya selamat deh.
1: Mameh. Ada tongos memon lena nak beli pengarus dini.
0: Ini paling pake. Winjep lah mesti kalau ada andangan.
1: Nah, ni lo kan telefon kurnanya malu. Apa sing paling ngah oke alia dini?
0: Eh, ni dia olas. Dengan lupa HP malu beli.
1: Ken,
0: bisa sander tate di raga dini. Bling sap ajak berita viral di sosmed. Kadang ada anak sander tate tulian telefon diambil rumah ne. Kadang masih ngalain tu.
1: Ye, sahaja. Nah. Agak gede ngorain doh. Kalau mati lu apin nih.
2: Hindari penggunaan HP di luar ruangan saat hujan petir. Selamatkan jiwa dari sambaran petir.

Enggi, wawahan selanturnya ni ke Indi Sandi Kaping Sia ni ke Gedang. Enggi. Nah, Gedang ni ke ring bahasa Indonesia ni ke pepaya. Gedang meniki madue akeh kawigunan utawi khasiat. Khasiat sandi becik ni ke untuk kesehatan. Sangkaning madue ni ke medaging enzim papain, serat, vitamin A, vitamin C, miwah, antioksidan. Nggih puniki wenten mekudang-kudang kawigunan gedang untuk kesehatan angga. Sani kapernama nika ngelancarang pencernaan. Gedang puniki medage enzim papain miwah serat sani tegah utawi tinggi. Sani preside nyegah sukeh mebacin nika nggih utawi sambelit. Sani kaping kalih nika nincapang imun tubuh. Kandungan vitamin C miwah vitamin A ring sajeroning gedang puniki preside ngelawan penyakit tur infeksi. Selanturnya niki nyage kesehatan mata. Medaging beta karotin saning ngebekin kabuatan vitamin A antuk nyegah gangguan nikering penyingakan. Ngemanggahang kesehatan kulit. Vitamin C ngewantu ngawente kolagen. Mangde kulit tetap pecik niki nggih nenten gelis lingsir kadi keriput kadi nika nggih wawuhan sane kaping dase niki wenten mahkota dewa. Mahkota dewa puniki tetamanan obat saking Papua niki nggih sane mawi guneg angen obat asam urat, diabetes lan jantung. Buah mahkota dewa puniki dados niki ambil kulit nyani tur kejemuh ngantos tuh. Yening sampun tuh punika dados lablab ke angin loloh. Saane ke angin loloh punika kulitnya kemanten, nenten bijine utawi batu nengge. Yening batunya nih punika beracun nih kenenten preside ke angin ubat. Bawahan sana kaping solas niki wenten manggis. Kawigunan manggis utawi manfaat niki ring buah manggis sejeroning kesehatan inggih punika ngelawan radikal bebas, nyude peradangan tur ngontrol kadar gula darah nikinggi. Tanaman manggis matiosan pisan kawigunan nyani ngawit saking daging muah kantos kulit nyani. Sani sugih di antivirus niki kaya akan antivirus, antibakteri tur antioksidan. Puniki makudang-kudang kawigunan utama saking wohan manggis. Kawigunan sanika pertama niki daging buah manggis. Nincapang imunitas, medaging vitamin C niki sane tegah antuk nambanin panyungkan. Daging buah manggis puniki becik majeng ring ibu hamil utawi mobot niki nggih. Kandungan asam fola sane tegah ray becik niki antuk nyage kesehatan janin. Selanturnya niki indik nyage pencernaan. Serat ring daging buah punike ngawinang nenten sembelit, angin ngicalang sembelit niki nggih. Selanjutnya ni indik nyage kesehatan jantung. Medaging kalium, magnesium, turun tembaga, sane preside nyude tekanan darah. Sane kami kalih niki kawigunan indik kulit manggis niki. Dados niki kadosang loloh utawi ekstrak kulit manggis. Kulit manggis medaging senyawa aktif, santun sane tegah pisan kawigunannya ni. Sane kepertama preside kerada sang ngelawan kanker ni kengge antioksidan alami sane preside nambakin pemekar sel kanker ring angge. Sane kaping kalih tamban tatu utawi radang. Preside ngubadin peradangan sendi utawi nambakin radang ring kulit wajah ni kewentin berjerawat ni kengge. Selanturnya ni ubat diabetes. Laba-laban kulit manggis preside nyude resistensi insulin. Kulit manggis preside malih nike ke angin ubat mencret. Saking ngundi kangge nambakin sungkan mencret. Engih Ratu Didane pamirsa Pro 2 RRI Sane Kesumayan Titiang. Riantukan singki sampun ke bande adu gala miwah. Nyantos eriki titiang preside nyarengin. Dumugi napi sane kaaturan titiang iwau sarang semeton titiang sarang tiga nika wenten pikenoh nyani.
Nenteng lali titiang sarang tiga semeton titiang nunas gengerene sinampure menawite wenten kirang atur titiang retat kale makdayang materi nganenen indik taru permane ring rahinan sani mangkin makawasaning atur pupudang titiang antuk geng antuk parame santi. Om Santi, Santi, Santi, Om. Inggih, galah susrahan titiang majeng ring Dani Pramusyar. Suksemang.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, gimana tadi kita habis mengikuti acara pembinaan bahasa Bali? Semoga ilmunya bermanfaat buat kamu ya teman Pro 2. Oke, kali ini kita masuk ke segmen Ngeteh Sore You, musik dan informasi. Tentunya informasi tipis-tipis nih buat nemenin sore kamu yang habis beraktivitas dan mungkin udah di rumah lagi nyantai atau lagi perjalanan untuk pulang. Tentunya sambil dengerin aku kasih informasi sedikit nih teman berdua. Seperti ini, yang pertama ada buat kamu nih teman berdua yang punya rencana berpergian terutama lewat jalur udara ya. Penting banget untuk mengecek kondisi penerbangan sebelum berangkat teman berdua. Aktivitas Gunung Anak Krakatau beberapa hari terakhir bahkan sempat mengganggu operasional sejumlah bandara akibat sebaran abu vulkaniknya nih. Hari ini beberapa bandara udah kembali beroperasi tetapi kondisi masih dipantau karena aktivitas erupsi masih berlanjut teman berdua. Jadi kalau kamu mau traveling atau mau bepergian, jangan cuma cek harga tiket dan cuaca aja ya. Cek juga informasi resmi bandara, maskapai, dan kebencanaan sebelum kamu berangkat teman Pro 2 ya. Karena sekarang ini di Indonesia banyak banget nih gunung-gunung yang lagi aktif ya, lagi menyemburkan lavanya ya teman Pro 2. Jadi diharap jangan cuma ngecek harga tiket dan cuacanya aja, tapi juga dicek juga informasi resmi nih dari bandara, dari maskapai, dan juga tentunya dari BMKG. Bisa kamu cek gitu teman Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin
4: sore,
3: bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke teman-teman, udah masih di sore ceria bareng aku Wiraya di segmen ngeteh sore yuk. Informasi selanjutnya nih teman Pro 2. Ada satu hal yang makin penting di era digital ini teman Pro 2. Jaga apa yang kamu bagikan di internet. Indonesia sudah menerapkan aturan baru untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital sejak 2026 teman Pro 2. Ini menunjukkan bahwa keamanan online sekarang bukan lagi sekedar urusan orang tua atau platform. Kamu sendiri juga perlu lebih sadar sebelum mengunggah foto, membagikan lokasi, memberikan data pribadi, atau mengikuti tautan yang gak jelas nih teman Pro 2. Jejak digital bisa jauh lebih sulit dihapus daripada yang kamu kira. Jadi tetap lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial ya teman Pro 2.

0: check out. Woo!
1: Lagi?
2: Iya. Lucu sih barangnya.
1: Yang kemarin lucu juga kan?
2: Iya sih.
1: Terus sekarang mana?
2: Entahlah.
1: Lucu ya, barangnya cuma bikin seneng beberapa hari. Tapi bungkusnya, plastiknya, kardusnya bisa jauh lebih lama dari rasa senengnya. Sebelum satu klik membawa paket ke rumahmu, ingat, satu klik itu juga bisa menambah sampah untuk bumi. Belilah karena butuh, bukan sekedar ingin. Karena konsumtif hari ini bisa menjadi sampah esok hari.
3: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
4: Sore ceria, bikin sore kamu lebih.

Oke teman-teman, udah lanjut lagi ya. Masih di ngeteh sore yuk. Ada informasi selanjutnya. Kamu tahu gak teman berdua, sekarang itu ada alasan kenapa pencegahan kesehatan semakin ditekankan teman berdua. Tahun ini WHO mengangkat isu penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, kanker, diabetes, dan penyakit pernapasan kronis sebagai perhatian besar nih. Penyakit seperti ini bisa menyerang orang dari berbagai kelompok usia dan sering membutuhkan perawatan jangka panjang teman berdua. Jadi menjaga kesehatan bukan cuma dilakukan ketika kamu udah sakit aja. Mulai dari pola makan, aktivitas fisik, tidur cukup, sampai menghindari rokok dan produk nikotin bisa menjadi bagian dari kebiasaan pencegahan tuh teman berdua. Wih, sekarang udah ngeri ya. Sekarang gak orang tua aja nih yang bisa terserang penyakit jantung, kanker, diabetes gitu tuh. Sekarang semua kelompok umur nih teman berdua. Jadi buat kamu teman berdua yang masih muda, yuk jangan sampai nunggu sakit untuk peduli dengan kesehatan teman berdua.

Oke, lanjut lagi ya teman Bro 2, masih di ngeteh sore yuk untuk nemenin sore hari kamu nih. Gimana sih sore hari kamu ini? Happy atau sebaliknya teman Bro 2? Ya jangan sampai enggak happy ya, tetap harus happy terus, moodnya tetap harus baik. Makanya ada aku di sini, tugasku yaitu menemani kamu biar mood kamu yang dari jelek nih jadi bagus, yang dari bagus jadi bagus banget gitu. Dengan aku muterin musik-musik kayak itu tadi teman Bro 2 ya. Oke, ke informasi selanjutnya teman Bro 2 ya. Sekarang itu AI makin sering dipakai untuk cari informasi, belajar sampai ngambil keputusan. Benar enggak sih teman Bro 2? Ya kan? Iya dong. Tapi ada satu kebiasaan yang penting teman Bro 2. Jangan langsung percaya dengan jawaban AI. Tuh, ingat ya teman Bro 2 ya. Jangan langsung kamu percaya dengan jawaban AI. AI itu bisa memberikan informasi yang terdengar meyakinkan, tetapi tetap bisa salah atau ketinggalan informasi. Jadi enggak 100% AI itu benar teman Bro 2. WHO juga menekankan pentingnya mengambil keputusan kesehatan berdasarkan bukti, bukan informasi yang belum terverifikasi. Jadi jangan kamu menjudge dulu nih, misalnya tentang penyakit cuman modal AI langsung, wah aku sakit ini nih, wah jangan, harus tetap konsultasi ke pihak-pihak yang tentunya kompeten ya teman berdua ya. Jadi nih teman berdua, kalau informasinya menyangkut kesehatan, uang, hukum atau keselamatan, selalu cek lagi ke sumber yang resmi ya. Oke, jangan percaya AI aja, sumber-sumber yang resmi dan terverifikasi tentunya. AI boleh sih jadi asisten, tapi jangan dijadikan satu-satunya sumber kebenaran, karena AI bisa aja itu tadi ketinggalan informasi dan enggak 100% itu benar. Jadi kamu harus cek dan recheck lagi gitu teman Pro 2. Jadi orang yang smart gitu loh. Jangan cuman karena AI tiba-tiba langsung percaya. Coba dicek lagi kebenarannya di web-web yang terverifikasi ya teman Pro 2.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Oke, jadi gini teman berdua ya. Kata nanti kelihatannya tuh sederhana, tapi bisa jadi jebakan nih teman berdua. Mau olahraga nanti, beresin kamar nanti, balas pesan nanti, sampai akhirnya lupa atau malah numpuk. Coba pakai aturan 2 menit. Kalau sesuatu bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 menit, kerjakan sekarang. Kebiasaan kecil ini bisa bikin hidup terasa jauh lebih ringan loh teman berdua. Cobain deh.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

Oke, lanjut lagi teman Pro 2 ya, masih di Sore Ceria bareng aku Wira. Kali ini aku ngajakin kamu untuk masuk ke segmen Pro 2 Dewata nih, informasi seputar Bali pokoknya teman Pro 2. Yang pertama nih teman Pro 2, ada RRI Singaraja yang menunjukkan kepeduliannya secara langsung kepada masyarakat. Dalam rangkaian RRI Fest dan Hari Radio ke-81, RRI Singaraja menggelar kunjungan sosial ke Panti Asuhan Maranatha Selasa 8 September 2026. Sebanyak 18 anak asuh dari jenjang TK hingga SMP menerima bantuan sembako yang dihimpun dari seluruh karyawan RRI Singaraja. Kepala RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk nyata kepedulian RRI sekaligus upaya mempererat hubungan dengan masyarakat. Sementara itu, pembina Yayasan Maranatha Christopher menyambut baik kunjungan tersebut dan menyebut bantuan yang diberikan sangat berarti bagi anak-anak. Kunjungan ini menjadi pengingat bahwa makna Hari Radio bukan hanya tentang perjalanan penyiaran, tetapi juga tentang hadir, berbagi, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Teman berdua, oke, semoga gerakan yang dilakukan oleh RRI Singaraja ini bisa membantu, bisa mempererat hubungan antara lembaga penyiaran dengan masyarakat sekitar ya teman berdua.

Oke teman Pro 2, lanjut lagi ya ke informasi selanjutnya. Dan masih di Pro 2 Dewata nih. Kamu pernah dengar tentang tumpek uye atau tumpek kandang teman Pro 2? Ini merupakan salah satu hari suci umat Hindu di Bali yang menjadi momentum untuk menghormati dan memuliakan keberadaan satwa. Tumpek uye dirayakan setiap Sanis Care atau Sabtu Kliwon Wuku Uye dan datang setiap 210 hari sekali. Dalam perayaannya teman Pro 2, umat Hindu melakukan persembahyangan serta memberikan perhatian dan perawatan kepada hewan seperti memandikan dan memberikan sesajen. Yang menarik lagi teman Pro 2, tumpek uye bukan berarti menyembah binatang. Tradisi ini merupakan bentuk penghormatan atas manfaat hewan bagi kehidupan manusia sekaligus pengingat untuk menjaga keharmonisan dengan alam. Nilai tersebut sejalan dengan filosofi Tatwamasi bahwa kita harus memiliki kasih sayang terhadap seluruh makhluk hidup. Wih, keren ya teman Bro 2 ya. Tumpek uye ini berarti mengingatkan kita untuk selalu menjaga alam, termasuk salah satunya hewan itu sendiri teman Pro 2.

Oke, lanjut lagi teman Pro 2 ya, masih bareng aku Wira di Pro 2 Dewata nih. Oke teman Pro 2, kalau kamu berkunjung ke Nusa Lembongan, ada satu pemandangan yang cukup unik nih, yaitu taksi pickup atau mobil bak terbuka yang dimodifikasi menjadi angkutan wisata. Moda transportasi ini sudah digunakan sejak sekitar 2010 dan menjadi andalan wisatawan untuk menuju hotel ataupun villa nih teman Pro 2, maupun berbagai destinasi wisata di sekitar pulau tersebut. Menariknya, wisatawan justru menyukai bak terbuka karena bisa menikmati pemandangan selama perjalanan teman berdua. Para sopir lokal biasanya mulai beroperasi sekitar pukul 6 pagi hingga jam 5 sore. Tarifnya bervariasi, umumnya sekitar 150 sampai 200 ribu rupiah sekali angkut, tergantung jumlah penumpang dan hasil tawar-menawar teman berdua. Dengan jalan Nusa Lembongan yang menanjak dan berliku, taksi pick up dianggap praktis sekaligus tangguh menghadapi medan pulau teman berdua. Wih, buat kamu siapa nih yang udah pernah nyobain ke Nusa Lembongan teman berdua dan naik taksi pick up, wih seru juga ya kalau naik taksi pick up gitu, jadi jalan-jalan sambil bisa menikmati vibes pemandangannya, asal jangan hujan aja. Oke teman berdua, info ini sekaligus jadi penutup di sore ceria edisi kali ini bareng aku Wira. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 3 tadi sampai menjelang pukul 7 ini waktu Indonesia Tengah ya teman berdua ya. Dan jangan kemana-mana buat kamu, karena sesaat lagi di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, kau bakal ditemenin GG sampai nanti jam 12 malam. Oh ya, jam 9 nanti ada segmen request, jadi siapkan dirimu teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Singharja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Wira, pamit, bye-bye teman Pro 2.

0: Om Swastiastu.
1: Mimi mbok tuh tadi gede gati Pak Yuning untuk lolo.
0: Kang Wang mbok nyoman. Apa ngidang dogen mekudus bungkut pau nih?
1: Gayane toh.
0: Men gajih kurnan tiangnya peragat kelah ama macan.
1: Macan? Mimi macan apa dong mbok? Adi serem gati.
0: Men gajihnya kelah mancan bayang kini bayang gitu.
1: Mbok tuh jegek bulan bintang entu mancan. Adane, sing je macan.
0: Oh, gitu maksudnya.
1: Anak jani mau liu gati aja kewah. Nanging irage harus cerdas. Nih tiang toleh orang kaya masih ngadep canang sari kan?
0: Ngadep canang?
1: Oh, langganan tiangnya ngangsan ngeliunang, bo. Lumayan masih hasilnya COD kanti ke LE.
0: Hijau LE?
1: Labuan Haji.
0: Sing perlu lelek, mbak. Ibu-ibu zaman no harus kreatif.
1: Benah gatin tuh, mbak.
0: Main mbak nyaman, matanya sebe
1: yuk. Yuk.
0: Lolo.
1: Canang.
0: Lolo.
1: Canang.
2: Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan.
3: Sampai di sini dulu ya, sore cerianya.
4: Ketemu lagi.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro 2 RRI Singaraja menghadirkan aksi donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis dengan melibatkan masyarakat pada Senin 7 September 2026. Kegiatan yang digelar serangkaian RRI Fest dan Hari Radio ke-81 ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menjaga kesehatan sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap sesama melalui aksi kemanusiaan. Kepala RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian RRI terhadap kesehatan masyarakat. Menurutnya, radio tidak hanya memiliki peran menyampaikan informasi, tetapi juga dapat hadir melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Informasi berikutnya, teman Pro 2 PT ASDP Indonesia Ferry Persero terus melakukan langkah operasional untuk mengurai kepadatan kendaraan di lintasan Ketapang Gilimanuk. Dua kapal KMP Jatra 1 dan KMP Port Link 0 dikerahkan untuk memperkuat kapasitas layanan sekaligus menjaga konektivitas Jawa-Bali. Berdasarkan pemantauan Minggu 6 September 2026 sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi mencapai sekitar 3 km hingga kawasan Terminal Sri Tanjung. Sementara dari arah Gilimanuk, antrean kendaraan mencapai sekitar 1,6 km dengan ekor antrean berada di sekitar Masjid Gilimanuk. Itu dia Info Pro 2, jangan kemana-mana, tetap bareng aku GG. Di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

Pro 2 FM Singaraja. Teman

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat malam bareng aku GG ya. Balik lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja. Apa kabar teman Pro 2 ya? Hari ini hari apa guys? Hari Selasa ya. Semoga hari Selasanya berjalan dengan lancar, dengan damai, tanpa kendala apapun ya teman Pro 2. Meskipun ya ada kendala kecil-kecil sedikit gak apa-apa lah. Anggap aja batu kerikil dalam kehidupan ini, asik deh. Dan yang paling penting sih teman-teman semuanya sehat ya teman Pro 2. Dan tentunya di Jaga Malam kali ini kita akan buka seperti biasa di pos jaga info kesehatan ya. Karena kesehatan itu penting banget teman Pro 2. Kita bakal ngobrol santai tentang berbagai hal yang mungkin berhubungan dengan kesehatan dan tentunya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Dan malam ini kita punya satu topik teman Pro 2 yang mungkin pernah bikin sebagian dari teman Pro 2 merasa gak nyaman gitu ya. Kamu pernah gak tiba-tiba dada itu terasa apa ya, panas atau seperti terbakar gitu teman Pro 2? Terus ada rasa asam atau pahit yang naik sampai ke tenggorokan. Ayo, familiar gak? Atau mungkin setelah makan perut terasa gak nyaman dan bikin aktivitas jadi terganggu? Pernah gak? Jangan langsung menyimpulkan sendiri bahwa itu pasti GERD teman Pro 2 ya. Tapi keluhan seperti rasa terbakar di dada atau heartburn ini, makanan atau cairan lambung yang naik kembali ke tenggorokan, serta beberapa keluhan lainnya memang bisa berkaitan dengan GERD teman Pro 2. GERD merupakan kondisi ketika isi lambung berulang kali naik kembali ke kerongkongan dan menimbulkan gejala yang mengganggu atau komplikasi. Jadi sebenarnya reflux sesekali bisa terjadi pada banyak orang, tetapi GERD adalah kondisi yang lebih menetap dan mengganggu. Dan yang menariknya, kebiasaan sehari-hari juga bisa berpengaruh terhadap munculnya atau buruknya gejala pada sebagian orang. Mulai dari pola makan, waktu makan, sampai kebiasaan setelah makan. Nah, malam ini teman Pro 2 kita akan membahas semuanya dengan santai di pos jaga info kesehatan Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja tentunya ya. Sampai jam 8 malam nanti. Jadi, buat kamu teman Pro 2 yang penasaran sebenarnya kenapa GERD bisa terjadi dan apakah anak muda juga bisa mengalaminya? Kita bahas penyebab dan faktor risikonya di segmen berikutnya, oke? Karena kayaknya familiar banget deh, karena sekarang anak bunda banyak yang GERD, iya gak? Ayo, ngaku. Kita bahas teman Pro 2 di segmen berikutnya, so stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI, Singaraja teman terbaik kamu.

lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya ya di pos jaga info kesehatan jaga malam Pro 2 dari Singaraja. Dan kita masih membahas terkait dengan GERD teman Pro 2 ya. Kalau mendengar GERD atau penyakit asam lambung gitu, mungkin masih ada yang berpikir, ah itu kan biasa dialami orang yang udah dewasa gitu kan. Padahal anak-anak dan remaja juga bisa mengalami GERD teman Pro 2 ya. Dan pada usia yang lebih besar gejalanya bisa mirip dengan orang dewasa. Lalu apa penyebabnya? Nah ini yang akan kita bahas. Secara simpelnya ya teman Pro 2, ada bagian di antara kerongkongan dan lambung yang berfungsi membantu mencegah isi lambung naik kembali. GERD dapat terjadi ketika mekanisme tersebut tidak bekerja sebagaimana mestinya. Misalnya ketika otot sphincter esofagus bagian bawah melemah atau terlalu sering rileks. Selain itu, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko atau memperburuk gejala. Misalnya, makan dalam jumlah terlalu banyak, makan malam terlalu larut, makanan tinggi lemak atau gorengan, serta makanan atau minuman tertentu yang menjadi pemicu bagi seseorang. Kementerian Kesehatan juga mencantumkan merokok sebagai salah satu perilaku yang dapat memperburuk GERD teman Pro 2 ya. Jadi bukan berarti setiap kali kita makan makanan tertentu gitu ya, otomatis kita akan terkena GERD. Setiap orang bisa memiliki pemicu yang berbeda. Ada yang merasa gejala muncul setelah makanan tertentu, ada yang lebih terasa ketika makan terlalu dekat dengan waktu tidur, dan ada juga yang tidak mengalami masalah dengan makanan yang sama. Makanya penting buat kita mengenali respon tubuh kita sendiri ya. Dan satu hal lagi, jangan asal menyebut semua rasa tidak nyaman di perut sebagai GERD. Mah, gangguan pencernaan, dan GERD bukan istilah yang selalu berarti kondisi yang sama. Diagnosis yang tepat tetap perlu dilakukan oleh tenaga kesehatan bila keluhan menetap atau mengganggu keseharian kita teman Pro 2 ya. Nah sekarang kita udah tahu nih ya beberapa faktor yang bisa berkaitan dengan GERD gitu. Tapi bagaimana cara mengenali gejalanya? Apakah cuma dada terasa panas aja? Atau ternyata ada tanda-tanda lain yang perlu diperhatikan juga oleh kita teman Pro 2? Kita bahas di segmen ketiga pos jaga info kesehatan bareng aku Gigi tentunya ya. So stay tune terus guys.

0: Aduh, bangun pagi lagi. Mager banget. Rebahan aja deh.
1: Rebahan terus, Rak. Kamu gak kepikiran masa depan?
0: Ah, santailah. Nanti juga ada jalannya sendiri.
1: Justru jalannya itu harus kamu mulai. Sekarang banyak pelatihan gratis, skill digital, UMKM juga didukung.
0: Berarti bukan gak ada peluang ya. Akunya aja yang diem.
1: Kadang yang bikin kita tertinggal bukan keadaan, tapi kebiasaan menunda.
2: Satu langkah kecil hari ini bisa membuat banyak pintu di masa depan.

Oke teman Prodwa, masih bareng aku GG tentunya ya di pos jaga info kesehatan jaga malam Prodwa RRI Singaraja. Kita lanjutin lagi teman Prodwa, masih dengan topik yang sama yaitu GERD pada anak muda gitu ya. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang penting banget, mengenali gejala GERD ini teman Prodwa. Salah satu gejala yang cukup umum adalah heartburn, yaitu sensasi panas atau terbakar di bagian tengah dada yang bisa terasa naik ke arah tenggorokan teman Prodwa ya. Jadi dari dada ke atas gitu sampai tenggorokan terasa panasnya itu. Selain itu teman Prodwa, aku batuk ya. Selain itu ada juga regurgitasi, yaitu ketika isi lambung atau cairan asam terasa naik kembali ke kerongkongan atau mulut. Beberapa orang juga bisa mengalami mual, nyeri atau kesulitan saat menelan, batuk kronis, suara serak atau sakit tenggorokan. Pada sebagian orang keluhan juga bisa terasa lebih mengganggu ketika malam atau saat berbaring ya. Tapi aku mau mengingatkan satu hal teman Prodwa, jangan melakukan diagnosis sendiri hanya berdasarkan satu gejala tersebut ya. Misalnya dada terasa sakit gitu, jangan langsung berpikir oh ini pasti GERD, karena secara tidak langsung ya pikiran itu mempengaruhi kesehatan juga teman Prodwa, karena nyeri dada bisa memiliki banyak penyebab juga ya, dan beberapa diantaranya membutuhkan pertolongan medis segera. Kementerian Kesehatan dan NIDDK sama-sama mengingatkan bahwa nyeri dada terutama jika disertai sesak napas atau nyeri menjalar ke rahang atau lengan perlu mendapat perhatian medis segera. Begitu juga kalau ada kesulitan menelan, muntah terus-menerus, muntah berdarah dan BAB berwarna hitam atau penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya, itu bukan kondisi yang sebaiknya dianggap sepele ya teman Prodwa. Jadi kalau keluhan seperti refleks atau reflux sering muncul, menetap atau mengganggu aktivitas, langkah yang lebih tepat adalah berkonsultasi dengan tenaga kesehatan ya atau dokter ya, bukan sekedar menebak-nebak sendiri gitu. Jangan mendiagnosis diri kita sendiri teman Prodwa, karena semakin kita memahami kondisi tubuh kita sendiri, semakin mudah juga kita mengambil keputusan yang tepat untuk kesehatan ya. Dan yang paling penting, aku beribu-ribu kali atau bahkan sampai berjuta-juta kali, lebih baik apa, aku kok jadi lupa lebih baik kita itu benar-benar aware gitu ya kepada kesehatan diri kita sendiri, karena kalau masih muda ini kita merasanya selalu sehat gitu ya. Nah nanti kerasanya itu pas tua, aduh jangan deh ya guys. Jadi kalau bisa dari sekarang gitu ya, aku mengingatkan beribu-ribu kali kepada kalian teman Prodwa, ayo kita hidup sehat ya. Bisa yuk, bisa yuk. Setelah mengetahui gejalanya, tentu muncul pertanyaan berikutnya, apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari supaya kesehatan pencernaan tetap terjaga? Dan jawabannya akan kita bahas di segmen terakhir nanti ya, aku punya informasinya. So stay tune terus di 105,4 FM Prodwa RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, gak kerasa kita sudah sampai di segmen terakhir di pos jaga info kesehatan ya, jaga malam Pro 2 RRI Singaraja bareng aku GG tentunya. Dan dari pembahasan tadi kita tahu bahwa GERD bukan sekedar istilah yang sering muncul di media sosial ya. GERD berkaitan dengan naiknya isi lambung ke kerongkongan secara berulang dan dapat menimbulkan gejala yang mengganggu juga. Anak-anak dan remaja juga bisa mengalami kondisi ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan teman Pro 2? Yang pertama, coba kita memperhatikan atau lebih memperhatikan lagi pola makan kita. Jangan membiasakan makan dalam jumlah sangat banyak sekaligus. Dan kalau kamu sering mengalami gejala ketika malam, memberi jarak waktu antara makan dan berbaring itu bisa membantu banget teman Pro 2. NIDDK menyebutkan bahwa pada orang dengan gejala GERD malam hari, makan setidaknya 3 jam sebelum berbaring atau tidur dapat membantu mengurangi gejalanya gitu ya. Jadi agak jauh-jauh gitu ya gapnya itu dari makan ke istirahat tidur teman Pro 2. Yang kedua, kenali makanan atau minuman yang menjadi pemicu pribadi. Beberapa orang bisa mengalami gejala setelah makanan tinggi lemak, makanan pedas, makanan asam, coklat, kopi, atau sumber kafein lainnya. Tetapi pemicunya tidak selalu sama pada setiap orang, teman Pro 2 ya. Jadi itu tuh agak tricky juga sebenarnya ya. Jadi kita tuh bisa try and error juga. Jadi ketika kita minum satu makanan tertentu, oh aman ternyata. Makanan yang lain, oh GERD gitu. Nah, hal-hal seperti itunya ya. Jadi aku bukan nyaranin banyak jajan, enggak juga teman Pro 2, tapi alangkah lebih baiknya kita bisa mengetahuinya gitu ya. Jadi bukan berarti semua makanan tersebut harus dihindari oleh semua orang, enggak juga. Yang penting adalah memahami bagaimana tubuh kita merespon gitu ya. Yang ketiga, jangan abaikan keluhan yang berulang. Kalau gejala terus muncul atau tidak membaik dengan perubahan kebiasaan, sebaiknya konsultasikan kepada tenaga kesehatan atau dokter ya. Dan yang paling penting, jangan gampang percaya dengan informasi kesehatan yang berseliweran di media sosial teman Pro 2 ya. Kalau menemukan tips kesehatan yang terdengar terlalu ajaib gitu atau menjanjikan kesembuhan yang instan, coba cek kembali deh sumbernya. Even kamu juga mendapatkan informasi tidak hanya dari media sosial ya, kamu juga wajib untuk memvalidasinya dan melakukan riset lebih dalam lagi, atau bahkan kamu sampai menanyakan kepada seseorang yang emang expert di bidangnya gitu ya. Dalam konteks ini ya berarti dokter teman Pro 2. Karena menjaga kesehatan bukan berarti harus menunggu sakit dulu ya. Mulai dari hal sederhana, makan dengan lebih teratur, mengenali respon tubuh, memberikan waktu istirahat yang cukup, dan tidak mengabaikan keluhan yang terus berulang. Dan satu lagi, pikiran teman Pro 2. Udah aman aja, enjoy aja pikiran ini. Hidup ini kita nikmatin aja. Iya gak sih guys? Bareng aku Gege tentunya di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. So, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa.
0: Yoi, selamat malam Indonesia. Gimana kabar kamu di malam hari ini?
1: Yoi.
0: Ketemu lagi bareng sama kita berdua tentunya namanya kamu.
1: Betul banget, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa kita bakal ngajak kamu semua buat ngobrol-ngobrol
1: asik
0: barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya.
1: Betul banget, dan seperti biasa kita kedatangan hari ini sekelompok.
0: Bener dong,
1: sebuah band berarti.
0: Sebuah band.
1: Sebuah band atau sekelompok manusia. Yang bakal ngobrol sama kita di malam hari ini pastinya.
0: Betul, kita bakal bercengkrama.
1: Asik.
0: Satu jam ke depan ya.
1: Betul. Dan kita akan coba untuk mengulik dan juga mengupas daripada musisi-musisi ini.
0: Gue belum nama lagi bro. Pokoknya buat kamu semua teman berdua yang malam hari ini pengen seru-seruan juga.
1: Yoi.
0: Gitu kan, karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Layar Kaca. Layar Kaca ada di radio.
1: Yoi.
0: Nah, itu gimana tuh?
1: Kira-kira apakah dia akan ada di layar kaca apa di radio kira-kira?
0: Nah, benar sekali. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng sama mereka.
1: Yes.
0: Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya, yang pengen ngobrol juga, ya kan? Bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung bertanya di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Pokoknya kita akan seru-seruan selama 1 jam ke depan. Jadi jangan geser radio kamu, masih di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC
2: Music Live Chat. Dan teman berdua seluruh Indonesia.
1: Yes.
2: Sesuai janji kita tadi ya.
1: Betul.
2: Kalau kita udah malam gini gak mungkin cuma berdua cuy.
1: Yoi, masa berdua doang.
2: Iya, kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat datang ke sini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
1: Santai.
2: Bener kan orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
1: Gokil. Ramai sekali.
2: Waalaikumsalam. Boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman berdua nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
1: Satu-satu.
3: Ya, aku Agung.
4: Aku Aul.
1: Eke Rizky.
3: Ya, gue Morai.
2: Oke.
1: Ramean nih,
2: ramean berempat.
1: Betul.
2: Dan abang-abang semua ya. Kurang ada apa ya, unsur wanita ya di sini. Biasa kurang ada pemanis gitu.
1: Terlalu pejalan tangguh. Oh, iya. Pakai di telepon dulu.
2: Jangan dong.
1: Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh Lan?
2: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah. Sehat-sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
2: Debu.
1: Bener.
4: Sangatlah jarang pertanyaannya.
1: Jarang banget kan?
2: Jarang banget.
1: Alias.
2: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
1: Dari mana aja nih?
4: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
2: Kamu dari mana nih?
5: Dari rumah juga bang.
2: Okay. Dari rumahnya bang Morai juga. Barengan nih.
4: Ternyata kita serumah.
2: Tikum. Lo dari mana bang?
6: Saya juga dari rumah.
2: Dari rumah. Oh, bang Rizky.
5: Dari kantor sih.
1: Bener. Tapi abang-abang ini apa? Tongkrongannya biasa di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau
5: Pondok Indah.
2: Rumah tapi Bekasi ya. Bukan Puri Indah kan maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall.
1: Beda.
2: Oh, rumah Bekasi.
5: Bekasi gua.
2: Lu mana Bekasinya?
5: Di dekat Caman.
2: Tambun.
5: Tambun nggak ada sih, nggak ada Tambun.
2: Dekat Caman.
1: Bener.
2: Berarti nongkrong Galaksi.
5: Betul sekali. Eh, bapak yang satu itu.
2: Bang Oza.
1: Ketebak banget ya.
2: Terlalu ketaker ya kalau nongkrongannya.
1: Astaga.
2: Okay. Tapi boleh tau nggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih bang?
5: Kita berdiri terus sih.
1: Aduh capek.
5: Morai.
2: Keras terus morai. Maksudnya kepalanya.
4: Ini pertanyaan apa? Bulan atau kapan?
2: Ceritanya.
4: Oh ceritanya.
2: Back story-nya.
4: Oke. Okay. Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih, yang dari tadi anak Bekasi ini.
2: Iya bener. Lu juga.
4: Gue agak ke timur di kedua.
2: Oh oke.
4: Okay. Jaktim Pride.
2: Jaktim mana lo?
4: Taman Mini bro.
2: Iya. Warga Cipayung.
4: Anjing sama betul. Bener. Gue setunya gue.
2: Oh setu. Oh bener. Oke. Terus lanjutin.
4: Oke. Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan. Namanya Circle Gigs. Jadi ketemu di situ ngeliat anak band segala macam. Akhirnya ke trigger nih gitu loh.
2: Oke.
4: Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi Ki kita ngeband lagi yuk gitu.
1: Oh, oke.
4: Okay. Ketemulah sama awak-awak dari Medan ini nih gitu. Yang dikenalin dari Rizky.
5: Pasukan gitu. Tonjok ini pohon pisang.
2: Salam dari Binjai.
4: Gitu cerita akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lala akhirnya baru kita ngerjain proyek ini gitu.
2: Oh, jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
4: Bukan.
1: Jadi karena ngumpul di satu gigs yang sama.
4: Enggak juga.
1: Oke.
4: Ini rekomendasi jatuh.
2: Rekomendasi. Yeah. Suggestion ya.
4: Suggestion.
2: Ya.
1: Oke. Benar.
6: Tuhan yang mempertemukan kita di.
4: Ah itu dia.
2: Sedap.
4: Ini emang jalur-jalur langit.
5: Buru-buru dari langkat nih. Lembang.
2: Sumatera. Enggak terima dibilang angkat ya. Oh ya Medan. Oh ya Medan.
7: Kan identik pisang.
1: Oh iya. Enggak salah sih.
2: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
4: Awalnya dari gua gitu okay. Kan. Baik lagi kita lempar ke forum gitu kan gimana segala akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
2: Forum Kaskus kan tapi.
1: Salah.
2: Facebook. Oh, sama-sama dagang. Sama-sama dagang juga.
1: Gimana Gan? Oke enggak?
4: Afgan ya.
2: Afgan ya. Awas.
1: Astaga.
2: Tapi kenapa cuy? Namanya layar kaca nih. Kenapa nih?
4: Di eranya kita, di fasenya kita gitu kan mikir kita sekarang bikin lagu nih udah nggak ada apa ya, nggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu. Lebih tepatnya kayaknya pengen lebih jujur aja gitu kan. Okay. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh. Di fase kita hari ini gitu yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan. Buat gue ya gitu, sebuah tontonan atau pertunjukan, kaca ini bentuk refleksi. Jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
1: Oh, I see.
2: Oh, iya.
1: Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
4: Enggak juga. Ya TV kayak cuman medianya aja mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu sih.
1: Oke. Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu ya.
4: Iya.
1: Benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan.
4: Betul,
1: yang mungkin
4: betul.
1: Sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu ya. Kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
4: Musiknya. Sebenarnya kita enggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya? Banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya, tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu.
1: Tetap di pop.
4: Walaupun mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya. Ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan, yang kita nyaman. Ya gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
1: Oh, I see. Yeah. Benar.
2: Tapi dari segi musik sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
4: Harusnya beda-beda sih.
2: Oh, beda-beda.
4: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini. Okay. Punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya? Dasar ya gitu loh. Kayak ini lagu cerita tentang apa, secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu sih.
2: Teman-teman lu yang dari Langkat ini ya.
1: Bukan.
2: Binjai. Oke.
1: Alright.
2: Terima kasih.
1: Aduh, bener.
2: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya.
4: Betul.
2: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
4: Iya.
1: Nah, seutuhnya kemana nih?
2: Nah, sebelumnya. Kenapa sisa doang nih dapetnya? Kenapa sisa doang?
5: Kan cuma satu malam bang.
2: Paham. Kalau gitu paham. Iya.
4: Aduh, kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
2: Kenapa cuy? Kenapa sisa percakapan?
4: Mungkin sebelum gue jawab dari teman-teman apa namanya presenter hari ini, gitu kan?
1: Sedap.
4: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentangnya apa?
2: Itu kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
5: Satu pikiran kita.
1: Iya benar. Kagak jauh-jauh ya.
2: Kalau lu dulu apa dia?
1: Kalau gue mungkin apa ya? Mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
4: Oke.
1: Gue nggak tahu sih benar.
4: Nice.
2: Kalau menurut gue obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu. Karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
4: Iya. Kurang lebih hampir benar semuanya. Tapi balik lagi, ketika orang mendengar lagu ini, biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti kayak gitu kan. Soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini, tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya, di pengalaman pribadi gitu kan. Yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan, yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini atau ketika orangnya udah nggak ada, wah ternyata ketika kita udah disampai di titik sesuatu apa di titik tertentu, orang yang nggak ada ternyata nggak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya, gue mungkin spill sedikit kayak ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macam gitu kan, masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu-gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gua, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misalnya gitu kan. Okay lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Jadi yang gue ingat di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Okay. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa, itu sebuah kiasan yang sedikit kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan resiko-resiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu accident apa yang terjadi sama kita, tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih sepercakapannya, gue mau coba mengingat kembali gitu kan. Kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh, kurang lebih kayak gitu.
1: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Morai sendiri sebenarnya ya.
4: Iya, kurang lebih itu.
1: Ya, benar-benar. Cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin.
4: Iya. Karena untuk konsumsi publik, yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
2: Dalam ya.
4: Ada tisu nggak tisu? Enggak.
2: Sulap. Maksudnya yang mau dibakar.
4: Iya. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Ngekemasnya itu nggak yang sesedih ceritanya gitu loh.
1: Oke.
4: Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras itu tuh untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi nggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu, atau dibuat balad enggak gitu juga gitu loh.
2: Gue buat kebayang. Tapi ini kan karena ini single perdana, menurut layar kaca nih, ini udah sampai nggak ke ekspektasi kalian gitu? Sebagai single perdana ya.
4: Oke. Karena ini udah keputusan sama-sama. Ya kita meyakini ini harus sampai sih.
2: kayak gak ada pilihan ini. harus.
5: Kita pakai jalur langit aja.
2: Boleh.
4: Jalur darat di Trabas, jalur langit ya, Pak. Silakan bermain ya.
1: Boleh. Ya udah deh, abis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Bro 2. Yeah. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya. Buat kamu bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Bro 2 FM Jakarta ya.
2: Yes, bener banget. Dan kita dengerin dulu kali ini teh single terbaru dari layar kaca, yaitu sisa percakapan.
1: Here we go.
0: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan masih bersama band Klanting malam hari ini.
3: Salah. Oke, kabarnya. Selamat malam.
2: Sorry.
3: Lul.
2: Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
1: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
2: Yoi.
1: Sisa percakapan.
2: Ternyata masih nge-pop ya.
3: Nge-pop.
2: Masih nge-pop banget ternyata.
1: Popnya masih kental banget ya.
3: Wah. Kita referensinya Ubi Mesak masih.
2: Gak apa-apa.
1: Bagus.
3: Gak tau lu, Pak.
2: Jadi ternyata memang bisa dibilang emang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih nge-pop sih gue dengernya.
3: Benar-benar. Gue nggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras, agak keras.
2: Setengah keras tuh gimana tuh?
1: Nah itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah ya.
2: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dudutak tuh bagus banget tuh, keren banget.
3: Peres. Ini begini siaran nih. Standar aja nih.
2: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu sebenarnya ada kesulitan nggak sih dari take ataupun dari ini yang awalnya, dari mastering awalnya gitu?
4: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet, karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya.
2: Oke. Okay. Oh.
4: Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, isian drumnya, jamming dulu lah.
2: Oh, okay. Dari jamming justru ya.
4: Gitulah kira-kira, Pak.
2: Oh, terima kasih.
4: Saya serius tuh.
2: Iya. Thank you. Oh, iya.
1: Gitu. Berarti lirik semua dari Bang Murai.
4: Ya. Murai.
1: Dari Bang Murai, habis itu baru workshop tuh, habis itu nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
2: Bensin dari mana bensin?
4: Bensin
3: konsumsi dari Bahlil.
4: Dari MG.
3: Bensin dari Pak Bahlil ya.
2: Terima kasih Pak Bahlil.
1: Luar biasa.
2: Baik.
1: Bener.
4: Asik kok dia.
2: Iya, asik dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini gak? Yang memorable banget kayak, seru banget nih ternyata untuk produksi si sisa percakapannya.

0: Cara pertempuran konten.
1: Iya. Yeah.
0: Untuk cuman dua kalimat itu bisa dua jam tekanan.
2: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
1: Alias.
0: Sangat.
2: Iya, iya.
1: Alias.
2: Coba tanya deh.
1: Nah, kalau di lagu Sisa Percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Kebalik-balik Agung. Bang Agung, sorry.
3: Favoritnya? Pas interlude sih.
1: Oke.
3: Kenapa? Jadi ada feel drum yang alternatifnya, jadi jadi orang dengarnya, ini kayak band-band dulu ya gitu.
2: Sama.
0: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback ya.
2: Iya, benar. Gak masalah. Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lu band di kepala lu tuh band dulu siapa sih?
3: Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
2: Siapa era itu?
3: Sebenarnya kayak ada kayak apa? Foo Fighters-nya gitu.
2: Oke,
1: Foo Fighters.
3: Di album-album yang albumnya sebelum-sebelumnya lah.
2: Oke. Dilempar jauh ya. Iya.
0: Adalah pokoknya.
2: Iya.
1: Bang, jangan salahin kita ya, Bang. Salahin teman-teman lu ya, Bang ya.
2: Bisa begitu ya.
1: Oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu? Kalau tadi kan disinggung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa nggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
3: Simple ya.
1: Karena kita udah tua. Referensinya emang kesana ya. Berarti ya.
0: Alright. Walaupun kita dengerin ya, maksudnya musik-musik hari ini kayak agak hipdut, segala macam gitu. Oke, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
1: Benar.
0: Ya hari ini yang kita kita rilis yaitu dari kita banget lah kurang lebih kayak gitu.
1: Alright. Kurang lebih seperti itu ya. Berarti benar. Nah gimana Bang Aul, kira-kira udah menyesal belum sama
2: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
0: Sebuah fakta.
2: Thank you loh faktanya. Thank you faktanya.
3: Sebenarnya secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang yang mulai di sini paling muda memang.
0: Paling muda memang.
3: Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Kita masih di era duran-duran. Mulai sudah Coldplay.
0: Sudah Coldplay.
2: Tapi kalau dari waktu produksi kira-kira Bang Agung lama enggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
0: Agung.
3: Cepat sih, Bang.
2: Makasih.
1: Cepat juga jawabannya ya.
2: Iya.
0: Bang Aul belum tanya Bang Aul. Sebagai pemegang jantung dari musiknya nih.
2: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama ini?
1: Kenapa balik lagi ke Bang Agung nilainya?
2: Tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
4: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan, gimana Bang Aul tadi, menyesal gak? Justru saya sebenarnya gak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat, lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya. Tadi pertanyaannya apa? Jadi lupa.
0: Ketahuan kan umurnya, maaf ya.
2: Gak. Dari single perdana ini sebenarnya ini banget gak? Selera musiknya sebenarnya Bang Aul banget gitu.
4: Iya, saya senang musik yang energik ya. Jadi ke mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya, kayak pengalaman, berangkat dari pengalaman berjuang hidup, bertahan hidup. Lalu ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh

0: bakat untuk ngemas musiknya, terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
1: Luar biasa.
0: Jadi dia bilang, ini kita kasih rhythm ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
1: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya. Bagus.
2: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Okay. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama layar kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, ini kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pastiin tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live chat.
1: Masih MLC Music
2: Live chat. Dan masih bersama Layar Kaca.
1: Woo. Yo.
2: Nah, tadi kita udah ngobrol ya sama Layar Kaca di teh. Dan juga
1: Mengagung.
2: Dan Mengagung benar, khususnya. Mobil khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
1: Boleh. Ada siapa tuh?
2: Ada dari siapa, Hawa ya?
1: Lara.
2: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? Wede. Nanti Bang Agung mau jawab ya?
4: Bang Agung. Jawab dong.
1: Nah, mikir dulu. Nah,
2: Tenang, jangan kasih pressure. Lampu.
1: Ya apa ya?
4: MKK.
1: Morai dulu.
5: Aduh, gue jadi
2: takut imsak.
5: Ya lu pertanyaan apa tadi, sorry.
2: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama kayak filosofisnya pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
5: Oke, yang pasti dua-duanya.
2: Oke. Gitu
5: kan. Kalau untuk jadi tontonan kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi
2: kehidupan bagian dari kehidupan bagian ya.
5: Iya yang pasti gitu loh, karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah, kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
1: Oke.
5: Kurang lebih.
1: Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
5: Iya.
1: Benar.
2: Oke.
1: Alright.
2: Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari Layar Kaca sendiri?
5: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Ini baru, kita masih bayi lahir 5 hari nih.
2: Pantesan masih merah.
5: Iya, waktu ya ini.
2: Prematur lagi. Iya. Baru lahir ternyata.
5: Baru lahir. Ternyata ini warnanya.
2: Filosofinya itu ternyata. Boleh.
5: Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu loh dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih.
1: Gitu. Ini seru.
2: Ada atraksi barongsai mungkin.
1: Terlalu ribet.
5: Kayak bagi-bagi yang begir.
2: Bagus konsumsi, bagus.
1: Benar.
2: Oke, gitu buat tadi Lara ya.
1: Benar.
2: Tadi memang ternyata emang sebuah pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
1: Betul. Tapi sebenarnya Layar Kaca sendiri ini punya cita-cita atau pengen dikenal sebagai band yang seperti apa sih sebenarnya?
5: Dikenal sebagai band apa?
1: Iya, seperti apa?
2: Seperti apa?
1: Maksudnya gitu. Punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih atau mungkin musik yang ya cuman Layar Kaca yang punya gitu.
5: Ini POV gue pribadi ya. Nanti teman-teman juga.
1: Boleh.
5: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang akan bercerita kayak gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagu ini Layar Kaca gitu loh. Gue pengen dapet di momen itu kata gue masa tua apa di ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan terasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gitu. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
1: Iya, benar. Iya sih.
5: Yang gitu, lain nggak tahu.
1: Gitu. Nah, coba siapa mau nambahin silakan.
6: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang Everlasting sih.
1: Benar.
6: Jangan setuju dulu.
5: Saya enggak suka sama
2: pejabat. Enggak boleh. Masa enggak boleh sama?
1: Enggak boleh sama.
5: Gung, siapin Gung.
1: Udah dikasih terakhir deh.
2: Bang Aul, coba.
1: Bang Aul, silakan.
7: Ya udah 9 deh, enggak setuju.
2: Enggak setuju.
7: Ya kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai sampai waktunya memang harus reunian gitu. Jadi dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
2: Luar biasa. Terima
1: tetap
2: kasih.
1: Tetap energik tadi ya.
2: Ini jawaban pamungkas ini. Pasti
1: masih butuh waktu enggak?
6: Aduh. Nah, kalau aku sih pengen nanti lagu-lagu Layar Kaca tuh selalu diingat. Dan bakal bisa jadi band legend lah
1: gitu. Amin. Benar.
6: Sekian pariwara dari aku.
2: udah diisi barusan tuh.
6: Alhamdulillah. Iya. Seneng ya Gul ya.
2: Iya. Pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat Layar Kaca ke depannya ya.
1: Manifesting
2: pastinya.
1: Benar.
2: Dan ternyata mereka punya website Layar Kaca 21 kan.
1: Salah. Bukan.
2: Salah ya.
1: Bukan. Itu web apa ya?
2: Udah enggak ada.
1: Itu dana produksi kita dari sini.
5: Kita yang dandain mereka.
2: Kita merger sama dia. Udah jadul banget kita website. Websitenya jadul banget itu.
1: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
5: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
1: Oke. Okay.
5: Tadi udah ada belum?
1: Udah
5: kan.
2: Tadi udah kita play. Iya.
1: Jadi bisa di request di Brodo FM
5: Indonesia tuh. Hai guys, request guys.
1: Kalau MV bakal ada kah?
2: Salah. Dikasih stand doang, parah banget. Enggak dikasih mic.
1: Kalau MV ada.
2: MV.
5: Oke, sejauh ini kita yang sudah rilis itu official video lirik dari video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau ngeliat traffic juga gitu kan. Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya gitu. Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita gitu kan, untuk melihat traffic, terus juga melihat animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuat ke MV ya pasti kita akan buat gitu sih.
2: Boleh. Nice. Berarti abis ini bakal ada live jamming ya dari Layar Kaca nih.
6: Dengan Agung sebagai penyanyinya.
2: Ganti lagi.
5: Itu sebenarnya bagian dari konsep. Dari konsep kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja gitu.
1: Benar. Oke, mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti bakal ada penampilan spesial.
2: Betul. Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
1: Alright.
2: Apa kabar Edit?
1: Sehat.
2: Luar biasa. Ya? Lancar alhamdulillah.
6: Ajak gunung, Bang. Ajak gua ngobrol dong,
2: Bang. Yaudah, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
1: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya di Layar Kaca, Sisa Percakapan ya. Tadi udah bisa didengerin di semua DSP.
2: Betul.
1: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa ditonton.
5: YouTube-nya Layar Kaca.
1: Apa tuh kalau boleh tahu?
5: Layar Kaca, YouTube-nya Layar Kaca, Sisa Percakapan.
1: Oke.
5: Itu apa lagi?
1: Udah itu aja. Oke, terima kasih.
2: Instagram.
5: Kalau Instagram username itu Layar Kaca. Jadi Layar Kaca.
1: Benar.
5: Terus TikTok juga sama, Layar Kaca band official. YouTube juga sama, Layar Kaca juga kalau pakai username.
2: Oke, dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
1: Karena yang next single adalah ciptaannya Mas Agung.
2: Kita tungguin. Agung Bas gitu. Agung Bas. Keren. Mas Agung BTW IG-nya apa kalau boleh tahu?
0: Agung Suwibowo.
1: Agung Suwibowo. Ah itu dia. Boleh. Mau dipanggil satu-satu?
5: Satu-satu boleh.
1: Boleh cek di mana?
6: Saya Rizky Dewanto, RIZKY Dewanto, O-nya 2.
2: Oke. Wow.
7: Saya Aulia Andika Lubis.
2: Oh iya deh.
5: Saya more underscore luas.
2: Nah, oh, ini more underscore luas. Yeah. Oh ini, oke.
1: Oke, jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya, Instagramnya Layar Kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya, betul, next singlenya, kira-kira bakal kapan rilisnya? Karena tadi udah di spill, bahkan bakal sering nih
2: rilis lagunya. Ya. Semoga sering-sering main kesini juga ya nanti. Ya.
5: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
2: Boleh. Bisnis. Gak masalah.
5: Gak masalah. Ngalah-ngalahin Ivan Seventeen.
1: Alright. Terima kasih Layar Kaca.
2: Terima kasih Layar Kaca ya.
1: Sukses selalu buat next projectnya.
2: Betul, dan juga pokoknya sukses terus. Dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
1: Alright, terima kasih juga teman Brodo. Ada seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Layar Kaca ya.
2: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
2: Gue Elan pamit. And please welcome Layar Kaca.

0: すいません。
1: ワイヤーキャッチャー、
2: teman terbaik kamu。Kamu lagi dengerin 105,4 FM
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM,

sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. It's time for request time.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya ya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan di jam 9 ini seperti biasa kita masuk di segmen request. It's time for request time. Jadi buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi menikmati malam di hari Selasa ini, yang udah kerja seharian tadi atau mungkin sekolah atau mungkin tadi kuliah dan juga lagi ngerjain tugas tadi capek banget, sekarang kita santai-santai dulu kali ya, dengerin lagu favorit kalian masing-masing, iya gak sih? Boleh banget kamu kalau mau request bisa di WhatsApp kita di 0811 399 1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau juga bisa melalui live chat ya atau live komen kita di akun RRI underscore Singaraja, karena kita sambil live TikTok guys, langsung aja seru-seruan bareng di live TikTok kita ya. Dan ini udah ada yang bergabung, banyak yang bergabung ya melalui WhatsApp. Ini dari Kak Nindia atau Kak Virgo, pengen diputerin lagu Lewat Semesta Yogi Nandes seperti biasa untuk Kak Flower ya, aku masukin Lewat Semesta. Udah, selanjutnya Teh Hijau dari Tulus, ini buat Kak Esi Welviana dari Kak Virgo aka Kak Nindia, aman udah aku masukin juga. Berikutnya ada Biang Lara dari Perunggu, ini buat Kak Manusia Jail aka Kak Kamu Siapa sekarang ya, nama username-nya bergabung di live TikTok kita, aman udah aku masukin. Untuk yang lainnya sabar ditunggu ya, ngantri satu-satu. Oke, kalau dua-dua aku sayang ayah, yes itu dia. Oke teman Pro 2, kamu jangan mau kalah ya sampai jam 10 malam nanti di request time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Biasanya ini setelah satu segmen ini sih langsung habis ya slotnya biasanya, semoga kamu kebagian deh. Langsung aja ini dia, Lewat Semesta Yogi Nandes.

0: Eh, kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan benci.

Biang lara dari perunggu ya buat Kak Manusia Jail. Seberapa sih jailnya? Jadi kepo saya. Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Ini requestan dari siapa? Berikutnya ada Mangu dari 420. Requestan dari Kak Nindya aka Kak Virgo yang bergabung di live TikTok kita juga ya, di akun RRI _ Singaraja. Berikutnya ada Titik Nadir dari Kak Hitna. Ini direquestin sama Kak Nindya juga buat Kak Silent aka Kak Cantik juga katanya ya. Titik Nadir dari Kak Hitna udah masuk. Berikutnya ada Ruang Baru dari Barsena Bestandi. Requestan dari Kak Nangboy. Yang seperti biasa kalau Kak Nangboy ini ada salam-salamnya ya, gak cuman request lagu aja, kita baca dulu guys. Assalamualaikum Kang Gege, waalaikumsalam. Dari Nangboy, Kalimantan Selatan. Lagu dari Barsena Bestandi, Ruang Baru atau Roni Parulian sampai di sini. Udah aku masukin ya yang Barsena Bestandi Kak Nangboy. Salam buat Kak Ari sama Ibu Nini Zeren, Kak Esi, Kak Silent, Kak Virgo Mataram, Kak Virgo Singaraja, Kak Sria Selalu, Kak Anggi, Ibu Di, Kak Fir, Pak Budi, Pak Samong, Kak Maco, Kak Alvino, Kak Akbar, Kamu Cari Apa, Alhanib, Ipmen, dan semua pendengar Pro 2 Singaraja buat Bule Salsa tadi baru pulang. Tika, Aisyah, Jambul, dan Mbah Wira, dan penyiar Pro 1 Singaraja aja buat Gege, doa yang terbaik. Jangan lupa minum air putih, jaga kesehatan, hati-hati pulangnya. Matur suksma. Mau Ali, siap. Kanang Boy yang selalu ngingetin aku terus ya. Pray for Kalsel, saya lagi sakit ge. Anak-anak Kalsel tersiksa asap karhutla, dan hari ini Kalsel cerah. Waduh, Kak Nangboy semoga cepat sehat lagi ya, pulih lagi ya. Istirahat, banyakin istirahat, dilawan sama makan dan juga minum air putih yang banyak juga ya Kak Nangboy ya. Dan katanya Kalimantan Selatan cerah, diselimuti kabut. Tadi siang Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru udah diguyur hujan, dan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan udah diguyur hujan dan stok masker menipis. Harga masker tidak masuk akal, dan di Banjarbaru ada event modif katanya ya, kontes lapangan Murjani Banjarbaru sampai 12 September ada UMKM-nya, makanan enak-enak. Wih mantap. Jadi ya meskipun dalam suasana yang mungkin masih ada kabut-kabut asap, tapi semoga itu bisa cepat pulih ya sekarang, dan karena udah di beberapa daerah juga udah ada hujan ya, semoga itu bisa membantu juga ya. Dan ya ada event juga mungkin ya, bisa sambil main-main, dan jangan lupa juga ya masker itu walaupun rebutan kayaknya harus memang dibeli deh teman Pro 2 ya, buat teman-teman yang sekarang di daerahnya lagi terdampak oleh abu vulkanik mungkin, dan juga kebakaran hutan ya, dan kabut asap juga ya. Semoga lah Indonesia lekas pulih dan membaik untuk semuanya. Salam sehat teman Pro 2. Langsung aja ini dia, Mangu dari 420.

0: lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ruang Baru dari Barsena Bestandi. Requestannya dari Kanang Boy di Kalimantan Selatan. Udah aku puterin ya, gak punya utang Kanang Boy. Aman aja. Selanjutnya, kita bacain lagi guys. Oh iya, FYI ini slot requestnya udah habis guys sampai jam 10 malam nanti. Jadi mohon maaf buat kamu mungkin yang pengen muterin lagu favoritnya di request time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Gak bisa keputerin malam hari ini, bisa besok ya. Ada Zaki tentunya di jam 9 sampai jam 10 malam. Seperti biasa ya, kita juga akan live TikTok. Kita lanjut lagi teman Pro 2. Berikutnya ini ada requestan dari Kak Juwita, katanya bebas pilihin aja yang mana aja, yang penting happy katanya, jangan yang sedih-sedih. Aku masukin Baby dari Justin Bieber biar agak up sedikit gitu ya. Berikutnya ada Agnes Monica Indah, requestan dari Kamales Komen yang bergabung di live TikTok kita di RRI_Singaraja ya. Berikutnya ada Dia Masa Lalumu Aku Masa Depanmu dari Fionita, requestannya dari Pak Budi. Udah aku masukin, tinggal aku puterin ya Pak Budi, aman aja. Itu dia teman Pro 2, di segmen kali ini ada 3 lagu ya. Jadi jangan kemana-mana, kita dengerin. Ini enak-enak lagunya guys, sayang banget kalau kamu lewatin. So langsung saja, ini dia Baby dari Justin Bieber.

Dia masa lalumu, aku masa depanku. Ya, semoga lah ya. When ya. Oke, teman Pro 2, enggak kerasa kita udah sampai di segmen terakhir di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Dan masih ada 4 lagu requestan dari teman Pro 2 ya. Kita bacain aja. Ini ada siapa, guys? Ini ada dari Kak Alvino ya, Nadib Basalamah katanya, yang mana aja aku masukin bergema sampai selamanya. Berikutnya ada dari Kak Ari 1818 yang bergabung di WhatsApp juga dan juga di live TikTok ya, di akun RRI underscore Singaraja. Pengen diputerin lagu Fabio Acer, Aku Berjanji. Aku berjanji. Gitu ya guys, lagunya enak gak suaraku? Enggak kan? Berikutnya ada Astaga Bercanda dari Akbar Calai. Ini buat Nini Zeren, direquestin sama Kak Ari ya melalui WhatsApp tadi ya. Berikutnya terakhir ada Cinta Sejati dari Pasha Ungu. Requestannya dari Kak N. S ya, yang bergabung di live TikTok kita pada malam hari ini di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan itu dia 4 lagu terakhir di Request Time kita malam hari ini, teman Pro 2. Tapi setelah ini jangan kemana-mana, karena kita akan move ke program berikutnya, yaitu Curhat Kamu. Kira-kira kita bakal sharing apa, kita bakal ngobrolin apa di malam hari ini, teman Pro 2? Ada ide kah yang seru-seru gitu ya? Galau, jangan galau dulu kali ya. Apa kira-kira? Ya nanti aja lah ya. Oke teman Pro 2, itu dia 4 lagu yang akan aku puterin di segmen terakhir ini. Tentunya jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, bergema sampai selamanya. Nadif Basalamah.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tengah kesibukan, tekanan tugas, pergaulan, hingga tuntutan media sosial, kesehatan mental menjadi hal yang semakin penting untuk diperhatikan, terutama bagi generasi muda. Tidak sedikit anak muda yang merasa lelah, cemas, bahkan kehilangan motivasi karena beban yang datang silih berganti. Sayangnya nih, masih banyak yang menganggap persoalan mental sebagai hal sepele atau tabu untuk dibicarakan. Padahal, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Mulai dari berani bercerita, memberi waktu untuk diri sendiri, membatasi hal-hal yang memicu stres, hingga mencari bantuan profesional jika dibutuhkan. Merupakan langkah penting untuk menjaga pikiran kita tetap sehat. Sebab generasi muda yang kuat bukan hanya mereka yang terlihat baik-baik saja, tetapi juga mereka yang berani untuk memahami, menjaga, dan peduli pada kondisi dirinya sendiri.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya ya, buat kamu-kamu yang baru bergabung di Pro 2 RRI Singaraja. Selamat malam dan selamat datang kembali di Curhat Kamu. Ruang buat kita ngobrol tentang berbagai cerita yang mungkin pernah mampir di kehidupan kita ini. Malam ini aku mau ngajak teman Pro 2 membahas satu situasi yang mungkin cukup familiar buat sebagian orang ya. Pernah gak sih kamu punya teman yang menurut kamu spesial banget? Kalian sering ngobrol, saling cerita, bercanda bareng, mungkin sering saling membantu juga. Pokoknya kalau ada apa-apa rasanya orang ini yang pertama kali ingin kamu cari. Awalnya sih biasa aja ya, namanya juga teman gitu. Tapi lama-lama kok muncul perasaan yang berbeda. Mulai dari seneng kalau dia menghubungi kamu, jadi kepikiran ketika dia dekat dengan orang lain, sampai muncul pertanyaan dalam hati, jangan-jangan sebenarnya aku suka sama dia deh. Nah loh, ketika perasaan itu muncul, sementara yang orang tersebut mungkin hanya menganggap kita sebagai teman, muncullah istilah yang sering kita dengar, friend zone. Aduh, friend zone sebenarnya bukan istilah medis atau kondisi resmi dalam hubungan ya teman Pro 2 atau psikolog lah gitu, psikologis. Ini lebih kepada istilah populer untuk menggambarkan situasi ketika seseorang memiliki perasaan lebih kepada orang lain, tetapi perasaannya tidak dibalas dengan cara yang sama dengan hubungan mereka tetap dianggap sebagai pertemanan gitu ya. Yang bikin rumit, kita gak bisa maksa seseorang punya perasaan yang sama ke kita. Dan disinilah cerita friend zone menjadi menarik. Karena terkadang yang paling sulit bukan menyukai seseorang, tapi menerima bahwa perasaan kita belum tentu memiliki arah yang sama dengan perasaan dia. Aduh, sakit banget gak sih? Malam ini kita akan ngobrol lebih jauh lagi teman Pro 2, kenapa seseorang bisa terjebak dalam friend zone ya. Apakah karena terlalu nyaman sebagai teman, atau sebenarnya kita sendiri yang terlalu banyak membaca tanda? Tetap di Curhat Kamu bareng aku Gege tentunya ya, di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat,

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi curhat kamu jaga malam Pro 2 dari Singa Raja kali ini ya, dengan topik friendzone. Salah satu hal yang sering bikin situasi friendzone semakin membingungkan adalah ketika orang yang kita sukai ternyata memang perhatian kepada kita, teman Pro 2. Misalnya sering bertanya, sudah makan belum? Sering mengajak ngobrol, atau mau mendengarkan cerita kita, atau selalu ada ketika kita membutuhkan teman. Kemudian kita mulai berpikir, jangan-jangan dia juga sebenarnya suka. Nah, disinilah kita perlu hati-hati dalam membaca sebuah perhatian, teman Pro 2. Karena seseorang yang perhatian kepada kita belum tentu memiliki perasaan romantis. Bisa saja memang dia menganggap kita sebagai teman dekat yang penting dalam hidupnya gitu ya. Dan itu sebenarnya bukan sesuatu yang buruk. Kadang-kadang kita terlalu berharap karena melihat satu atau dua tindakan yang menurut kita spesial. Padahal kalau diperhatikan lagi, mungkin memang seperti itulah caranya memperlakukan teman-temannya. Makanya jangan sampai setiap chat, setiap emoji, atau setiap perhatian langsung kita jadikan kode. Karena kalau terlalu banyak menerka-nerka nih ya, kita sendiri yang akhirnya capek tahu, teman Pro 2, iya gak sih? Kalau memang belum ada pembicaraan yang jelas, jangan buru-buru membuat kesimpulan tentang perasaan orang lain. Jelek itu. Dan kalau sesuatu saat kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya perasaan orang tersebut, ya komunikasikan yang jujur tentu jauh lebih baik daripada terus-menerus menebak dan menerka-nerka. Tapi perlu diingat juga, komunikasi bukan berarti memaksa orang untuk memberikan jawaban sesuai dengan yang kita inginkan dan kita harapkan ya. Garis bawahi, teman Pro 2. Kita bertanya untuk mendapatkan kejelasan, bukan untuk memaksa seseorang membalas perasaan kita juga. Perasaan kamu tanggung jawab kamu, perasaan dia ya tanggung jawab dia juga. Lalu bagaimana kalau ternyata kita sudah terlanjur punya rasa? Apakah harus menjauh dari orang tersebut atau tetap berteman seperti biasa? Kita akan bahas di segmen berikutnya ya. Ini biasanya yang jadi permasalahan ketika kita confess di hubungan pertemanan. Langsung berasa asing deh ya. Nanti kita bahas ya, teman Pro 2. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Masih di curhat kamu bersama aku GG teman Pro 2 tentunya ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling relate buat kamu yang sedang mengalami friend zone. Kalau aku sudah terlanjur suka, terus harus bagaimana ya? Pertama, gak perlu menyalahkan diri sendiri hanya karena punya perasaan teman Pro 2. Karena hal itu tuh wajar gak sih? Kita gak selalu bisa menentukan kapan mulai menyukai seseorang. Kadang rasa itu muncul karena terlalu sering ngobrol, merasa nyaman, punya banyak kesamaan, atau karena orang tersebut memang punya tempat khusus dalam kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan adalah memahami perasaan tersebut, bukan langsung bertindak berdasarkan perasaan itu. Kalau kamu ngerasa ingin menyampaikan perasaan kepada orang tersebut, pikirkan juga apakah kamu sudah siap dengan berbagai kemungkinan jawabannya. Karena bisa aja ternyata dia memiliki perasaan yang sama. Tapi bisa juga jawabannya berbeda. Dan kalau jawabannya berbeda, itu bukan berarti kamu kurang baik. Bukan berarti kamu kurang menarik. Atau ada yang salah dengan dirimu. Enggak, bukan berarti begitu. Perasaan seseorang memang tidak bisa dipaksakan, teman Pro 2. Kalau akhirnya dia hanya ingin berteman, kita punya pilihan untuk menentukan apa yang paling sehat bagi diri sendiri. Iya enggak? Kalau masih nyaman berteman,

sekali berharap. Aduh, sakit banget itu nanti. Apalagi kita menaruh ekspektasi besar juga. Di segmen terakhir nanti kita akan membahas satu hal penting. Apakah friendzone sebenarnya selalu menjadi sesuatu yang buruk? Atau justru bisa menjadi kesempatan untuk belajar memahami perasaan dan menghargai pilihan orang lain? Tetap di Curhat Kamu bareng aku, Gege. Tentunya di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2.

0: Dewata.
1: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
0: Ada.
1: Referensi tempat healing?
0: Ada.
1: Kalau yang viral-viral?
0: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman

Oke, teman Pro 2, gak kerasa kita sudah sampai di akhir segmen ya curhat kamu malam ini. Dari obrolan kita tadi, kita bisa melihat bahwa friendzone sebenarnya bukan soal siapa yang salah dan siapa yang benar. Seseorang bisa punya rasa, seseorang yang lain bisa saja tidak memiliki rasa yang sama. Dan kedua hal tersebut bisa terjadi tanpa ada pihak yang harus disalahkan. Kalau kamu sedang berada dalam situasi seperti ini, mungkin hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah jujur kepada diri sendiri kali ya. Aku nyaman berteman dengannya. Aku sebenarnya terus bertahan karena berharap dia suatu hari akan berubah pikiran. Pertanyaan ini penting, karena kalau kita memang bisa menerima hubungan tersebut sebagai pertemanan, mungkin semuanya bisa tetap berjalan dengan baik. Tapi kalau setiap kali berinteraksi kita justru semakin berharap dan semakin sulit menerima kenyataan, mungkin kita perlu memberikan sedikit ruang kepada diri sendiri. Bukan untuk menghukum orang tersebut, bukan juga untuk membuat diri merasa kehilangan, tapi supaya kita punya kesempatan untuk menata kembali perasaan dan menjalani kehidupan tanpa terus menunggu sesuatu yang belum tentu terjadi. Dan satu hal yang perlu teman Pro 2 ingat, ketika seseorang tidak memiliki perasaan yang sama kepada kita, itu bukan berarti kita tidak cukup baik. Kita tidak bisa mengukur nilai dari kita berdasarkan apakah seseorang menyukai kita atau tidak. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita menyukai seseorang tetapi dia hanya ingin berteman, kita juga perlu menghargai pilihannya. Karena menyukai seseorang bukan berarti kita memiliki hak atas perasaannya. Justru salah satu bentuk kedewasaan dalam perasaan adalah mampu mengatakan, aku punya rasa, tapi aku tetap menghargai pilihanmu. Dan kalau akhirnya hubungan tersebut tidak berjalan seperti yang kita harapkan, bukan berarti semuanya sia-sia kan? Mungkin dari situ kita belajar tentang komunikasi, belajar memahami batasan, belajar menerima sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Dan yang paling penting, belajar bahwa perasaan boleh datang, tetapi kita tetap punya pilihan bagaimana cara menyikapinya. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang malam ini sedang mengalami friend zone, aku mau tanya deh, kamu lebih memilih mengungkapkan perasaan, tetap berteman, atau mengambil sedikit jarak supaya bisa move forward? Apapun pilihan kamu teman Pro 2, pastikan keputusan tersebut tetap menghargai dirimu sendiri dan orang lain ya. Dan itulah curhat kamu, jaga malam Pro 2 RRI Singaraja dengan topik friendzone kita malam hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah mendengarkan jaga malam dari tadi jam 7 malam sampai sekarang hampir jam setengah 11 ya. Dan seperti biasa, aku masih punya playlist yang buat nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana dulu, jangan diputer-puter dulu frekuensinya. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, subsektor kuliner menjadi penyumbang terbesar bagi ekonomi kreatif Indonesia dengan kontribusi sekitar 41%. Ditambah lagi, Indonesia memiliki kekayaan cita rasa dan makanan khas dari berbagai daerah yang mampu menarik perhatian pasar lokal maupun mancanegara. Bagi anak muda, peluang bisnis kuliner ini semakin luas ya. Tidak hanya membuka restoran atau kedai, tapi juga melalui usaha makanan rumahan, catering, dessert, minuman kekinian mungkin ya, hingga pemasaran secara digital melalui media sosial dan layanan pesan antar.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Sias, buruan. Iya. Makan dulu aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah, ayo. Cuci tangan dulu gak sih?
0: Ya elah, nih tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini, dingin-dingin gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsih. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah, embun itu gak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya, kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh, ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Produa FM Siar Aja. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Kita hidup di zaman serba cepat. Mau makan, tinggal bungkus. Minum, sedotan plastik siap pakai. Semuanya praktis. Sekali pakai, langsung buang. Tapi, buat bumi, itu baru awal cerita. Plastik-plastik kecil itu nggak langsung lenyap. Mereka bisa nyangkut di sungai, hanyut ke laut, atau numpuk diam-diam di tanah puluhan, bahkan ratusan tahun. Plastik itu ringan, tapi bebannya berat, berat banget buat bumi. Yuk mulai bijak, kurangi plastik sekali pakai. Kita bukan lagi butuh solusi cepat, kita butuh kesadaran yang gak ikut dibuang.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitunya gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

dalam kehidupan, yang membuat kita sukses bukanlah impian, tapi disiplin dan kebiasaan. Membangun impian, tapi tidak mengikuti kebiasaan yang mendukung kesuksesan adalah pekerjaan sia-sia. Lalu, apa gunanya mimpi? Mimpi berguna untuk mengarahkan kebiasaan apa yang harus kita lakukan. Karena kita tidak bisa menjadi apa yang kita impikan secara tiba-tiba.

Ketika dunia terasa gelap, ingatlah bahwa kita semua memiliki potensi untuk menjadi lilin kecil yang menerangi sekitar. Tidak perlu menunggu hingga kita bisa melakukan hal besar. Bahkan, kebaikan yang tampak sederhana bisa membawa sinar harapan yang besar di hati mereka yang menerimanya. Jangan pernah meremehkan kekuatan kebaikan yang kamu berikan. Mungkin tampak kecil di mata kamu, namun di mata orang lain, itu bisa menjadi penyelamat yang membawa mereka keluar dari kegelapan. Kebaikan adalah benih yang ketika ditanam akan tumbuh menjadi pohon cinta yang rindang. Jangan ragu untuk memberi. Ketika setiap kebaikan yang kamu sebarkan akan kembali padamu dalam bentuk yang lebih indah dan tak terduga. Kebaikan adalah lingkaran yang tak pernah putus. Sebuah energi yang terus berputar dan membawa kehangatan ke tempat-tempat yang paling membutuhkan. Jadilah cahaya di dunia yang seringkali terlalu sibuk untuk melihat keindahan dalam hal-hal kecil. Berbagilah cinta dan kebaikan, karena dunia ini selalu membutuhkan lebih banyak cahaya untuk mengusir kegelapan. Dengan menjadi cahaya, kamu tidak hanya membantu orang lain melihat jalan mereka, tetapi juga menerangi jalanmu sendiri.

swastiastu. Umat sedharma yang berbahagia, khususnya para umat Hindu dimanapun saudara berada, kami ucapkan serta selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dalam Bhagavad Gita bab 6 sloka 33 yang

Om. Arjuna berkata, "Oh Mahasudana, sistem yoga yang sudah Anda ringkas kelihatannya kurang praktis dan hamba tidak tahan melaksanakannya sebab pikiran gelisah dan tidak mantap. Sistem kebatinan yang diuraikan oleh Sri Krishna kepada Arjuna mulai dengan kata-kata saucau desu dan berakhir dengan kata-kata yogi parama ditolak di sini oleh Arjuna karena merasa kurang sanggup. Tidak mungkin manusia bisa meninggalkan rumah dan pergi ke tempat sunyi di pegunungan atau rimba-rimba untuk berlatih yoga pada zaman kali ini. Ciri zaman sekarang adalah perjuangan yang pahit untuk kehidupan yang singkat saja. Orang tidak serius tentang keinsapan diri bahkan dengan cara yang sederhana dan praktis sekalipun. Apabila dengan sistem yoga yang sulit ini, yang mengatur cara hidup, cara duduk, pilihan tempat dan cara melepaskan ikatan pikiran terhadap kesibukan material. Umat Sedharma yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Tak lupa kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian renungan ini. Sebagai akhir kata, saya tutup dengan menghaturkan Paramasanti. Om Santi.

Teman Pro 2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital, akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati Teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 Radio Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

0: lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Pasti banyak yang rasa sepertiku.
0: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman.

0: Follow Instagram @RRI Pro 2 Singaraja. Facebook @RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman.

0: secara hukum diperlukan adanya.
1: Hak kekayaan intelektual, HKI, merupakan hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Beberapa bentuk HKI antara lain hak paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak kekayaan intelektual menjadi bentuk perlindungan terhadap ide dari para pelaku industri kreatif. Dengan mendaftarkan ide tersebut pada HKI, pemilik ide tidak perlu khawatir idenya diklaim orang lain. Jika kemudian digunakan oleh orang lain, maka pemegang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut. Hak kekayaan intelektual telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Sehingga seseorang yang melanggar hak kekayaan intelektual akan dikenai sanksi berdasarkan undang-undang tersebut. Nah, bagi para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang belum mendaftarkan produk, merek atau ide kreatif, sebaiknya segera melakukan pendaftaran.
0: Ya, merek, hak cipta, begitu juga dengan patent.

0: bisnis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.

teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Om Swastiastu. Pendengar sekalian, khususnya umat sedharma yang berbahagia, semoga senantiasa ada di bawah lindungan dan bimbingan Ide Sang Hyang Widi dalam meniti kehidupan seindah bait-bait suci dalam Manawa Dharma Sastra, serta senantiasa eling akan dharma dan swadharma kita masing-masing sebagai umat beragama, agar selalu teguh dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran dharma dimanapun kita berada. Umat sedharma yang saya muliakan, sebagai pedoman dasar dalam meniti kehidupan yang indah ini, izinkan saya membacakan satu bait sloka dalam Manawa Dharma Sastra, yaitu bab 5 sloka 167 yang berbunyinya sebagai berikut.

yang artinya seorang dwi jati, ahli dalam ajaran suci, yang beristri dari golongan sederajat serta berbuat saleh sebagai tersebut di atas. Kalau istrinya itu meninggal mendahului suaminya, akan membakar istrinya yang sederajat itu yang sehari-harinya dipakai Agnihotra dan dengan alat-alat upacara-upacara lainnya. Nah, sloka ini menjelaskan tata cara pelaksanaan upacara kremasi ataupun yang disebut dengan antyeshti bagi seseorang istri yang semasa hidupnya menjalankan dharma dengan baik dan meninggal lebih dahulu daripada suaminya. Pembakaran jenazahnya menggunakan api suci Agnihotra dan perlengkapan upacara merupakan bentuk penghormatan terakhir sesuai tradisi Weda. Nah, di zaman sekarang, sloka ini mengajarkan pentingnya menghormati orang yang telah meninggal melalui upacara keagamaan yang dilakukan dengan tulus dan sesuai ajaran Dharma. Nilai utamanya bukan terletak pada penggunaan api Agnihotra secara harfiah, melainkan pada penghormatan, doa, dan pelaksanaan upacara yang suci sebagai bentuk bukti ataupun bakti kepada orang yang telah berpulang serta keyakinan akan perjalanan roh menuju alam yang lebih baik. Baik, pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan paramu santi.

Nomor 2, pemerintah Kabupaten Buleleng terus mempercepat digitalisasi bantuan sosial untuk memastikan data penerima manfaat lebih akurat dan tepat sasaran. Hingga Senin 7 September 2026, progres perlinsos digitalisasi bansos di Buleleng telah mencapai 173.911 orang atau 64,57% dari total sasaran 269.323 KK. Percepatan digitalisasi tersebut dilakukan dengan menyasar warga di sejumlah fasilitas pelayanan publik dan juga pendidikan.

Sementara itu, pemerintah Kabupaten Buleleng melanjutkan penataan kawasan Kota Tua Singaraja dengan menyasar Pasar Anyar dan Jalan Diponegoro. Pembenahan tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2026 sebagai bagian dari upaya menghadirkan kawasan kota yang lebih tertib, nyaman, sekaligus tetap mempertahankan nilai sejarah. Bupati Buleleng Inyoman Sucitra mengatakan, penataan kawasan tersebut diawali dengan sosialisasi kepada pedagang dan masyarakat. Langkah ini dilakukan agar masyarakat memahami konsep pembenahan serta perubahan yang akan diterapkan di kawasan Pasar Anyar dan Jalan Diponegoro. Menurutnya, Pasar Anyar dan Jalan Diponegoro merupakan bagian penting dari karakter Kota Tua Buleleng. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up and up. With the bass on. Welcome to Spada.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Gue capek. Bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu
3: Spada.
0: Welcome to Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: 105,4 FM Pro 2, Singa Raja teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2, apa kabar? Semoga kamu yang lagi siap-siap untuk mau berangkat sekolah pagi hari ini, mau kuliah, mau kerja, atau mungkin masih santai aja di rumah, masih ada waktu ya untuk ke tempat aktivitas sambil ditemenin Pro 2 ya. Mudah-mudahan kamu semuanya pada sehat dan dalam keadaan baik-baik aja. Seperti biasa, aku Ita Saputri pagi ini bakal temenin kamu di Serba Gita, saatnya berbagi cerita. Aku pengen tahu deh, kapan sih terakhir kali kamu benar-benar istirahat? Bukan istirahat sambil buka handphone loh ya, bukan istirahat tapi sambil mikirin tugas, bukan juga rebahan sambil merasa bersalah karena belum mengerjakan sesuatu, tapi benar-benar berhenti sebentar dan memberikan waktu untuk diri kamu sendiri. Karena kadang kita itu punya pemikiran kalau lagi gak melakukan sesuatu berarti kita lagi malas. Apalagi anak muda sekarang kan sering banget mendengar kalimat seperti harus produktif, jangan buang-buang waktu, atau mumpung masih muda harus kerja keras. Akhirnya setiap kali kita mengambil waktu untuk istirahat, muncullah rasa bersalah. Padahal kan tubuh dan pikiran kita juga punya batas. Kita gak mungkin terus-terusan ada dalam kondisi siap bekerja, belajar, berpikir, dan menyelesaikan berbagai aktivitas tanpa jeda. Istirahat sebenarnya bukan berarti berhenti selamanya ya. Istirahat ini adalah memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk memulihkan energi supaya kita bisa kembali beraktivitas dengan lebih baik. Dan yang menarik adalah istirahat itu tanda kita malas atau justru bagian dari produktivitas. Dan kenapa ya kadang-kadang kita ngerasa bersalah ketika sedang beristirahat?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau kita perhatikan ya teman Produa, ada anggapan yang cukup kuat di sekitar kita bahwa semakin banyak aktivitas yang kita lakukan bukan berarti semakin produktif kita. Padahal produktif itu kan bukan berarti harus terus bergerak tanpa berhenti ya. Produktif lebih kepada bagaimana kita bisa menggunakan waktu dan energi untuk menyelesaikan hal-hal yang memang penting secara efektif. Bayangkan seperti baterai handphone, kalau terus digunakan tanpa pernah diisi, tentunya lama-lama baterainya juga cepat habis. Tubuh dan pikiran kita juga kurang lebih seperti itu. Kita belajar, bekerja, buat tugas, ngikutin kegiatan, ketemu orang, pakai media sosial, dan menerima berbagai informasi setiap hari. Dan semua itu membutuhkan yang namanya energi. Makanya istirahat itu menjadi bagian yang penting supaya kita punya kesempatan untuk memulihkan energi itu. Tapi kenapa kita kadang merasa bersalah ya saat beristirahat? Salah satunya karena kita terbiasa menganggap sibuk sebagai sesuatu yang positif. Ketika kita lihat orang lain terlihat aktif, mengikuti banyak kegiatan, belajar dan bekerja atau menghasilkan sesuatu, kita bisa merasa harus nih melakukan hal yang sama. Apalagi ketika media sosial memperlihatkan banyak orang yang sedang produktif. Ada yang membagikan rutinitas belajar, olahraga, ngerjain tugas, bangun usaha, atau ngikutin banyak kegiatan. Akhirnya muncullah pikiran kita, dia aja bisa loh produktif, kenapa aku malah istirahat? Padahal kita gak tahu kondisi orang itu secara keseluruhan ya. Dan yang paling penting, setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Jadi istirahat itu juga gak selalu berarti tidur sepanjang hari atau tidak melakukan apa-apa. Bisa berupa kita jeda sebentar setelah belajar atau nikmatin waktu bersama keluarga, melakukan aktivitas yang menyenangkan, berjalan sebentar, dengerin musik, sekedar ngasih ruang untuk pikiran supaya enggak terus-terusan dipenuhi tugas. Yang penting adalah kita tahu kapan tubuh kita dan pikiran kita membutuhkan yang namanya jeda.

0: aja apa? Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah ayo. Eh, cuci tangan dulu enggak sih?
0: Ya elah, ini tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini. Dingin-dingin gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsih. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah. Embun itu enggak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya. Kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh. Ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu.

0: dimulai dari tangan yang bersih.
1: Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

ternyata teman berdua istirahat dan produktif itu bukan dua hal yang harus dipertentangkan ya. Kita tetap bisa punya target, tetap kerja keras, tetap belajar dan mengejar sesuatu yang kita inginkan sambil memberikan tubuh dan pikiran kita waktu untuk berhenti sejenak. Karena kita bukan mesin yang harus terus nyala setiap saat. Ada waktunya bergerak, berhenti, mengejar target, dan ada juga waktunya mengambil nafas. Jadi kalau hari ini kamu merasa butuh istirahat, gak perlu langsung menganggap diri kamu malas ya. Memang kalau memang kamu butuh jeda, berikanlah jeda. Setelah energi kembali, kita bisa lanjut lagi. Karena menjadi produktif bukan berarti harus selalu sibuk. Kadang produktif itu juga berarti tahu kapan harus berhenti supaya kita bisa kembali berjalan dengan lebih baik. Terima kasih yang sudah dengerin Sarba Gita hari ini ya, teman Pro 2. Yang pastinya jangan lupa untuk memberikan sedikit ruang untuk diri kamu sendiri, karena istirahat bukan berarti kita menyerah. Istirahat adalah bagian dari perjalanan supaya kita bisa terus melangkah.

Di era digital seperti sekarang, informasi bisa diperoleh hanya dalam hitungan detik, melalui media sosial, website, hingga aplikasi pesan instan. Berbagai berita dan pengetahuan tersebut tersebar begitu cepat. Namun, di balik kemudahan tersebut, masyarakat juga dihadapkan pada tantangan berupa hoax, informasi palsu, dan konten yang menyesatkan. Karena itu, literasi digital menjadi kemampuan yang sangat penting untuk dimiliki, terutama oleh generasi muda. Dengan kemampuan memilah informasi, memahami sumber yang terpercaya, serta menggunakan teknologi secara bijak, generasi muda dapat menjadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Sebab, kemajuan teknologi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihannya, tetapi juga oleh bagaimana manusia menggunakannya untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simple tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody sesuai banget sama nuansa hati si tokoh aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: Sepada mas eh.
1: Emang boleh sepada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Kalau kita ngomongin bantuan untuk warga terdampak ya teman Pro 2, seharusnya terdampak bencana nih ya, seharusnya kan jadi bentuk kepedulian ya. Tapi kali ini video warga menginjak-injak bantuan makanan justru viral dan menuai banyak sorotan. Kejadiannya berlangsung di Posko Nangaluk, Desa Gololijun, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Dalam video yang beredar terlihat mie berserakan dan diinjak setelah warga disebut menerima bantuan berupa 3 bungkus mie instan dan 1 bungkus biskuit. PLT Camat Elar Timotius Madung membenarkan kejadian itu dan ia mengatakan kalau ada warga yang tidak puas karena bantuan yang diterima memang terbatas. Tapi bantuan itu akan terus disalurkan secara bertahap. Warga di lokasi tersebut juga baru 2 kali menerima bantuan sembako sejak gempa 15 Agustus lalu. Penyalurannya terkendala jarak dan koordinasi karena wilayah itu tidak memiliki jaringan telepon ya. Kalau menurut kamu teman berdua, ketika bantuan yang datang belum sesuai dengan kebutuhan, sebaiknya ditolak, diinjak, atau disampaikan lewat cara yang lebih baik. Karena di tengah bencana yang dibutuhkan itu bukan cuma bantuan ya, tapi memang juga komunikasi dan saling menghargai.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

Oke, 105,4 FM teman pro 2 jam istirahat di sekolah biasanya jadi waktu untuk ngobrol atau jajan bareng. Tapi di SMP Negeri 2 Pinterang, Sulawesi Selatan, sejumlah siswa justru kedapatan bermain judi domino di lingkungan sekolah. Kejadiannya berlangsung di hari Kamis minggu lalu ya, saat jam istirahat. Dan di video yang viral itu terlihat sejumlah siswa bermain domino di area belakang sekolah dengan uang pecahan Rp2.000 dan Rp5.000 sebagai taruhan. Kepala UPT SMP Negeri 2 Pinterang membenarkan kejadian itu. Ada sekitar 6-7 siswa yang terlibat bermain, sementara siswa lainnya hanya menonton. Pihak sekolah langsung memanggil siswa bersama orang tua mereka dan memberikan teguran agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Nah, kalau menurut kamu, waktu sekolah itu seharusnya dipakai untuk apa sih? Supaya jam istirahatnya tetap seru dan gak kebablasan? Karena seru-seruan boleh, tapi jangan sampai pilihan kita malah bikin masalah di kemudian hari.

0: terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria. Teman Pro 2 pernah gak sih lagi serius ngerjain tugas atau mungkin lagi kerja? Tiba-tiba si Meong dateng dan rebahan tepat di atas laptop. Ternyata kebiasaan ini punya penjelasan ilmiah loh ya. Salah satu alasannya karena laptop mengeluarkan suhu hangat yang bikin kucing merasa nyaman. Atau mencium aroma pemiliknya yang menempel di laptop. Buat kucing, aroma itu bisa jadi tanda

Dekatan sekaligus cara mereka menunjukkan rasa memiliki. Kalau kebiasaan ini mulai mengganggu, coba deh kamu sediain tempat tidur yang hangat dan juga nyaman di deket laptop. Jadi si Myeong tetap betah deh, sementara pekerjaan kamu juga bisa tetap lancar. Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: blayak ya. Bumbu khas bulelengnya
1: kerasa banget.
2: Iya dong, kan mamaku yang jualan. Pasti enak lah.
0: Mantap. Belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong. Haus banget nih habis makan.
2: Es teh. Nih, air putih.
0: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah, Besti. Biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
2: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
0: Nah,
2: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan so tau deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
2: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
0: Aduh, yaudahlah, air putih aja.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singkat aja.